0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa bunderan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Habu Top? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya, kan di dalam Habu Top itu mengandung temulawak dan daun kelor yang pastinya bikin nafsu makan kita oke dan gak gampang loyo. Yaudah yuk naik ah. Udah sore nih, belum sampai rumah juga.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan Mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan Mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, Ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih, ah.
0: Salah mata Mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah Papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan Papa beliin Vitama biar Mama sembuh siwernya. Buat solusi kesehatan.

0: lagi.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
4: Dan 3,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni, tentunya di tempat kenangan yang masih setia menemani sahabat Stara hingga pukul 8. Dan lagu-lagu yang sudah banyak diputarkan ya sahabat Stara, semoga menghibur di pagi hari ini dan tentunya menjadi penyemangat. Dan selama acara masih dibersamai dengan Habutop Herbal, ramuan Arab yang paling top, dan juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Tinggal hamin berapa nih sahabat Stara, kita bakal di Hari Raya Idul Adha ya. Dan tentunya Hari Raya Idul Adha itu adalah yang paling sering atau dikenalnya dengan Hari Kurban ya. Dan ada sedikit artikel yang mau dibagikan untuk sahabat Stara ya di sini. Dilansir dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ini tentang syarat hewan kurban ya. Apa saja sih yang harus dipenuhi? Karena ibadah kurban ini adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam ya sahabat Stara, terutama saat hari raya Idul Adha. Ini untuk menjalankan ibadah dengan benar, terdapat beberapa syarat hewan kurban yang harus dipenuhi terkait dengan hewan yang akan dijadikan kurban. Jadi ada beberapa syarat hewan kurban yang perlu dipahami ya sahabat Stara, karena bagi setiap muslim yang hendak melaksanakan ibadah kurban. Yang paling pertama yaitu adalah jenis hewan kurban. Para ulama telah sepakat bahwa hewan kurban harus hewan ternak ya. Jadi harus dari hewan ternak, baik itu unta, sapi, kambing, atau domba, sebagaimana telah Allah sampaikan dalam firman di Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 34. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Dan hewan yang dapat dijadikan kurban adalah hewan ternak tentu seperti unta, sapi, kambing, dan juga domba. Dan dari jenis hewan tersebut telah disebutkan dalam hadis dan dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hewan-hewan lain selain yang disebutkan tidak sah untuk dijadikan kurban. Kemudian usia hewan ya sahabat Stara, karena setiap jenis hewan kurban memiliki batas usia minimal yang harus dipenuhi, yaitu 1. Unta minimal berusia 5 tahun dan memasuki tahun ke-6, sapi minimal berusia 2 tahun dan memasuki tahun ke-3. Kambing minimal berusia 1 tahun dan memasuki tahun ke-2. Domba minimal berusia 6 bulan dan memasuki bulan ke-7. Usia hewan ini penting untuk memastikan bahwa hewan tersebut telah cukup dewasa dan layak untuk dikurbankan. Kemudian kondisi fisik hewan ini juga sangat penting sekali ya sahabat Stara. Hewan kurban itu harus dalam kondisi yang sehat dan tidak cacat. beberapa kondisi fisik yang membuat hewan tidak sah dijadikan kurban. Yang pertama, hewan yang buta sebelah atau keduanya, hewan yang sakit dan penyakitnya tampak jelas, hewan yang pincang atau tidak dapat berjalan normal, hewan yang sangat kurus dan tidak memiliki lemak atau daging yang cukup. Hewan yang memiliki kondisi seperti yang barusan Uni sebutkan, itu tidak memenuhi syarat karena dianggap tidak layak untuk dikurbankan. Kemudian kepemilikan hewan, ya sahabat Stara, hewan kurban harus merupakan milik orang yang berkurban atau dengan izin pemiliknya. Tidak sah jika hewan tersebut dicuri atau dirampas, karena ibadah kurban harus dilakukan dengan kejujuran dan keikhlasan, ya. Dan waktu penyembelihannya, penyembelihan hewan kurban harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu setelah salat Idul Adha sampai dengan hari Tashrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan penyembelihan yang dilakukan sebelum atau setelah waktu ini tidak sah dan dianggap sebagai sembelihan biasa, bukan kurban. Jadi dari artikel tersebut bisa disimpulkan, ya sahabat Stara, bahwa menjalankan ibadah kurban itu dengan memenuhi syarat hewan kurban yang telah ditentukan sangat penting sekali. Agar apa? Agar kurban yang dilakukan sah dan diterima oleh Allah SWT. Memilih hewan yang tepat, memastikan kondisi fisiknya baik, ya, dan menyembelih pada waktu yang telah ditentukan, ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dengan Jadi dengan hal tersebut, kita semua nih sahabat Stara dapat menjalankan ibadah ini dengan khusyuk dan mendapatkan berkah serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu artikel yang dilansir dari Basnas, ya sahabat Stara. Dan tentunya ini menjadi pengetahuan kita semua untuk yang mau berkurban di hari ini. Walaupun ini sudah mepet, ya, seharusnya ini sudah dipersiapkan untuk yang mau berkurban, baik sapi, domba ataupun kambing. Unta kayaknya masih ini, ya, kalau di sini paling mentok di sapi. Oke, dan sahabat Stara, semoga Idul Adha besok penuh keberkahan dan kelimpahan tenang, ya, dan lapang. Dan tentunya setiap hal, atau apalagi besok itu kan juga hari raya, ya, semoga itu selalu memiliki dampak atau efek yang sangat luar biasa untuk batin sahabat Stara. Dengan sisa banyak waktu yang ada, karena sudah di pukul 7:34, membaca atensi yang tersisa, ya sahabat Stara. Di sini ada Aji di Purwokerto. Pagi Uni yang cantik hadir pagi. Kemudian ada Isna. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Isna di Rantai Waringin Kebumen. Salamnya buat keluarga di Karangsari Kota Binangun. Ada Mama Naomi, Mama Asraf, Mama Dwi, Mama Ainun, Bu Yati, Bania, dan semua selamat pagi. Buat Kakak selamat tugas dan minta tembangnya Bukit Berbunga. Bye. Ada Yenya Diraha, makasih Mbak, lagu Bukan Pujangga udah di-play. Umur lagu itu lebih tua dari umurku. Lagu itu rilis tahun 94, aku lahir 95. Wah, lama banget ya. Oke, kemudian lanjut ada Bapak Daryono di belakangnya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Gabung di lagu kenangan nih, minta lagu Seindah Namamu. Salamnya buat yang lagi stay dan terima kasih Mbak, semoga aktivitasnya selalu dapat berkah. Amin ya rabbal alamin. Doa yang baik kembali ya untuk Bapak Daryono. Jiwa kita. Oke, sebelum Uni lanjut memutarkan lagu, kita sapa dulu yang bergabung melalui telepon. Assalamualaikum Habutop.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, upatir peraman Arab yang lagi ngetop top markotop.
4: Top markotop, suaranya sangat menggelegar ya Bapak Pariono.
0: Iya, apa kabar Mbak Uni?
4: Baik, alhamdulillah, gimana kabarnya Pak Pariono?
0: Alhamdulillah sehat juga ini, cuaca di sini cerah.
4: Syukur ya Pak, kayaknya memang pagi hari ini cerah ya.
0: Oh iya, merata kayaknya ini merata.
4: Iya, di sini juga cerah.
0: Lagunya masih enggak ini ya?

0: Amin, amin, amin, ya. Ya gitu aja Mbak, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Star, langsung aja kita nikmati lagu-lagu yang sudah Uni siapkan. Tadi ada Bukit Berbunga, ada Tiada Nama Sih dan Namamu ya. Terus ada Cincin Kenangan. Dan lagu-lagu tersebut sebagai lagu-lagu pengantar kita menuju di sesi akhir ya. Karena di sesi selanjutnya Uni bakal pamit. Dan kita nikmati Bukit Berbunga, Uci Bing, selamat.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Cerberti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya.
2: Iya.
1: Ya ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni di tembang kenangan yang menemani sahabat Stara hingga di sesi kali ini. Tidak terasa ya sahabat Stara sudah di penghujung acara, jadi waktunya tembang kenangan ditutup. Dan semoga semuanya terhibur. Terima kasih yang sudah bersama yo Uni. Tetap stay tune di 93,4 karena habis ini bareng sama Uni lagi di acara Dangdut Pasar Senggal. Tempat yang kau janji. Dan kita seru-seruan bareng ya di acara DPS selanjutnya. Dan untuk semua sahabat Stara, jangan lupa yang belum sarapan, sarapan dulu biar kesehatan selalu terjaga dengan baik. Dan rutin konsumsi Habutopnya untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Stara. Undi tutup acara kenangan di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

saja kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Kita ikuti acara dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Dinda,
4: iya Diaz,
3: kamu ikutin goyangan aku ya.
4: Oke, baik.
3: Aku punya goyangan baru ini.
4: Oke.
3: Baru kesana dulu.
4: Ready.
3: Calok mah.

93,4 Pasar Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Stara, bersama Uni kembali ya. Jangan bosan-bosan. Pagi hari ini Uni bakal kembali menemani sahabat Stara di acara DPS nih, yang dimana acaranya bakal berjalan hingga pukul 10 ya. Dan sudah dibuka dengan satu judul lagu I See Through 2 dari Ajeng Febria. Yang kemarin juga ini ya, menggetarkan Banjarnegara di Surya Yuda. Iya kah sahabat Setara? Ada yang nonton kah? Wah, jangan-jangan lagi pada habis pada begadang semalam ya. Karena semalam itu memang Ajeng Febria ada di Surya Yuda ya sahabat Setara. Jadi mungkin semalam yang ikutan ngelepas penat di sana, wah berarti lagi pada ngantuk nih. Jadi yang semalam ikutan mungkin habis seru-seruan ya. Tadi sebagai pembuka ada Ajeng Febria, itu untuk mengantarkan juga ya, karena udah kemarin menghebohkan Banjarnegara tentunya. Oke, untuk sahabat yang mau bergabung bareng Uni di acara DPS pada pagi hari ini, langsung saja di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Dan tentunya disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga The Habutom, obat herbal Ramon Arab yang paling ngetop. Oke, sahabat Stara ya. Sambil nunggu Stara bergabung, biar semakin hangat suasananya. Uni gelirkan lagu-lagu dulu ya. Di sini ada Jalan Running Tresno, siap dinikmati sahabat Stara. Yeah.

0: kecil.
1: Pak, Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
2: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
1: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
2: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
1: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
2: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
1: Iya.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: Kurnia Rahma.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4 RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: selalu di hati.
1: Di hati. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang menemani sahabat Stara hingga pukul 10 dan juga disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Jangan lupa dikasih nutrisi ya matanya, tentunya dengan si Vitama ini yang terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping. Di dalamnya ada bahan seperti tomat, wortel, daun pepaya, blueberry, madu yang dari masing-masing khasiatnya sangat bagus untuk menjaga kesehatan mata sahabat Stara. Dengan menjaga pola hidup yang sehat, makan makanan yang bernutrisi ya, dan tentunya ini menjadi salah satu hal utama sahabat Stara dalam menjaga kesehatan mata dan juga rutin konsumsi Vitama. Untuk proses pengobatan bisa banget yang memiliki keluhan suka di bagian mata, gak nyaman, kering, gatal, kemerahan.

Kan suka buram melihat tanya ya, ini langsung di vitamin aja. Udah terjadi ya potensi terdekat serta di agenda Star Radio Banjarnegara. Yang mau COD bisa COD akun TikToknya Star Radio Banjarnegara. Info lebih lengkap, stay tune terus di 93,4 atau hubungi di 08231 1070 di 08231 1070.

0: Oke, Sobat Stara yang sudah bergabung siap untuk disapa-sapa ya, biar lagunya bisa langsung diputarkan. Di sini ada yang penelpon, ada yang telpon, jadi kita angkat dulu ya. Ada dari Jamal Merembet. Assalamualaikum Vitama.
1: Solusi kesehatan untuk mata.
0: Oke, lancar sekali.
1: Alhamdulillah, sehat Mbak Uni?
0: Sehat, alhamdulillah. Ini dengan Mas Jamal ya?
1: Iya, dari Merepet, Purbalingga.
0: Oke, baik. Gimana kabar Purbalingga pagi ini?
1: Alhamdulillah, mendung.
0: Oh, mendung. Di sini cerah. Mungkin orang-orangnya mendung kali ya?
1: Ya mungkin hatinya yang mendung Mbak Uni.
0: Aduh, berat banget nih. Ya dikurbankan aja besok.
1: Baru jenggotan harusin nom.
0: Hatinya maksudnya, yang mendungnya yang dikurbankan ya.
1: Kalau hatinya yang mendung cuma pakai dolar Mbak Uni.
0: Ah, betul, bukannya dolar lagi naik ya.
1: Salam-salamnya Mbak Uni.
0: Oke, baik, silahkan.
1: Salam-salamnya buat semua ayah aja yang lagi dengerin Radio Setara Banjarnegara.
0: Oke.
1: Spesialnya buat istri. Yang saat ini sedang merasakan hal yang tidak diinginkan.
0: Wah. Lagi sakit.
1: Ya, karena kemarin baru keguguran.
0: Ya Allah, ikut berduka ya untuk Mas Jamal. Semoga diberikan kesabaran.
1: Terima kasih. Amin. Sehat selalu buat istriku. Panjang umur, berkah barokah, masih banyak murid-muridmu yang menanti ilmunya. Lagunya Mbak Uni?
0: Lagunya apa ini?
1: Demi Kau dan Cipu Hati, bisa enggak Mbak Uni?
0: Coba nanti, ada yang versi dangdut apa enggak ya?
1: Ya kalau nggak bisa ya yang lain lah, nggak apa-apa.
0: Oke, baik, tapi sih ada sih yang versi koplonya atau versi dangdutnya, jadi nanti dicari aja ya.
1: Ya spesialnya lagi buat keluarga besar Setara Banjarnegara. Selalu jaya di udara dan juga Mbak Uni selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin. Doa yang baik kembali ya.
1: Matur nuwun Mbak Uni. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jadi rasanya langsung ikut melo ya. Semoga diberikan kesabaran untuk istrinya Mas Jamal ya. Tetap semangat, tetap sehat, dan percaya segala hal yang datang itu pasti ada sesuatu ya. Sesuatunya itu apa? Pasti ada hal baiknya juga. Dan ya memang kalau bilang suruh sabar dan ikhlas itu rasanya bullshit untuk di saat kita sedang di titik kayak rasa sakit ya. Tapi hanya itu yang bisa disampaikan. Semoga selalu diberikan kesabaran dan kelapangan yang seluas-luasnya. Oke, kita lanjut, di sini ada yang masuk lagi. Assalamualaikum Vitama.
2: Solusi untuk kesehatan mata. Assalamualaikum Mbak Uni.
0: Waalaikumsalam Bapak Radun.
2: Nggih, dah. Matur nuwun nyuwun apal semantene.
0: Soalnya suaranya udah khas banget.
2: Ngono nggih mestine.
0: Aduh duh.
2: Khas tening gembraca gege Mbak Uni. Jadi gampang dipahamkan.
0: Enggak, soalnya punya ciri khas lucu kayak gitu.
2: Nggih, matur nuwun. Ini kenapa pun ini kan ya. Mirakan cuma tanya Mbak Uni orang mata lepas kayaknya nepri pun ni
0: itu. Ganjel ya Pak.
2: Dia buat jenis mana tu sebenarnya? Jujur Pak, jenis ngangan ni Mbak Uni cuma tanya.
0: Aduh,
2: betul. Ini go nyanyi sing lagu-lagu pop ni kau cuma tanya Mbak Uni cocok Pak ni Mbak Uni.
0: Enggak bisa nyanyi Uninya malah.
2: Jenjara ni main bani main kayak nyanyi lagu-lagu pop ni kesempatan katus ni.
0: Ya mungkin Allah Maha Adil ya Pak, enggak bisa nyanyi, cuman buat ngomong aja.
2: Terenggaruan, penyiar rata-rata enggak bisa nyanyi Mbak Uni lah.
0: Aduh lah, mau nganu buatan lah. Cuman lagu apa nih ki?
2: Lagu dangdut, nama presiden ini lagi.
0: Dangdut.
2: Cinta sama di sini nama ki?
0: Ya lah kaprepon. Lah, Mbak Uni sampai di mana?
2: Sampai di sini, gitu. Ada hiburan lagi mau nih.
0: Iya, ada cinta sampai di sini dari Mansur.
2: Nggih.
0: Oh, nggih, nggih.
2: Ya pun mboten sampai di sini, sampai lanjut nggih mau nih.
0: Oh, nggih.
2: Salam yang mang ini sing men mandap sinten?
0: Wonten Mas Jamal.
2: Di salam kenal nih kali Raden Kalan Batu Raden. Singgo Mbak Dila, Mbak Ade, Mbak Siti KTM, Mbak Minas, juga Ayu Wene, terus Mbak Ibu Indah, semoga tahu ya Pak Kalane, Mas Abimanyu, terus Mbak Pak Hanun, Mbak Mbak Cemplon, terus Mbak Ngelas, tahu ya Mbak Bauni.
0: Oke, baik.
2: Mandan kesuwen dadi mandan ana nono
0: lha iya ya ampun aja kesuwen ditutup mawon
2: nggih tapi yang ngir mandan gilisan nggih mau ini mandan cocok ibu ini
0: oke baik matur suwun nggih Pak Radu
2: nggih mau ini guyon biasa nih
0: mandan apa-apa santai mawon mau
2: ini mungkin ke depan ini sehat selalu
0: amin ya rabbal alamin
2: matur nuwun mau ini assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa selesai kembali untuk Bapak Radun, nggih. Untuk penelpon yang lain dilanjut di sesi selanjutnya karena di sesi kali ini Uni menerima 2 penelpon, nggih. Setiap sesi 2 penelpon saja. Kecuali waktunya banyak yang kosong, nggih. Oke, dilanjut menyapa sahabat Star yang bergabung melalui tensi, cuman kayaknya enggak cukup ya. Jadi lagunya nanti diputarkan dulu aja. Ada Mbak Yanti sama Ibu Mikultum yang bergabung paling gasik. Itu nanti yang lagunya bakal Uni putar dulu dan nanti bakal dilanjut dengan lagu-lagu yang lain dan juga dengan tensi yang lainnya. Ada Cinta Merah Jambu siap di giveaway.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Kedung Banten.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 no.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: sehat jadi abaikan.
1: Iya pak, maafin ibu ya. Mulai sekarang ibu mau rutin minum vitamin deh. Solusi kesehatan mata kan ya pak.
0: Awah basi.
1: Rugi dong kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
5: Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang menemani Suastara hingga pukul 10 dengan lagu-lagu yang sudah beberapa diputarkan dan tentunya menghibur dong harusnya. Gimana nih perasaannya sampai di jam segini? Makin aman ya. Oke, untuk semua sahabat Stara yang sedang stay tune, untuk yang sudah mulai beraktivitas, semangat ya semuanya, aktivitasnya diberikan kelancaran, amin. Dan untuk sahabat Stara yang mungkin belum berangkat, juga mau berangkat, hati-hati di jalan ya. Ini udah jam 9 sih, kayaknya udah deh ya, lebih ke uninya aja sih, kayak kok gak berangkat kemana? Berangkat pulang ya maksudnya. Oke, jadi selamat hari Senin ya. Walaupun Senin penuh dengan kesibukan, getebak-getebuk, sangat luar biasa. Karena Senin itu terkenal dengan hari yang sangat wow sekali. Jadi semangat semuanya. Jangan sampai kendor semangatnya, minum Vitama, minum Habutop, pokoknya banyak yang diminum ya. Yang penting jangan bebarengan, jangan dicampur dengan macam-macam ya, takutnya overdosis. Oke, sahabat Stara, sebenarnya udah di 9:16, atensinya masih banyak. Harusnya pas sahabat Stara sih ya, ya udah kita bacakan atensinya saja. Walaupun sebenarnya kayak mau dibacakan nggak ya? Kita mulai dari yang lagunya tadi diputarkan paling gasik ada Mbak Yanti yang lagunya sudah diputar tapi tensinya belum Uni baca. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga nih, hadir lagi minta temannya Cinta Merah Jambu. Aduh, udah menikmati lagunya ya. Untuk selanjutnya buat Gri, Kang Ridwan, Pak Somadikasi, Mas Enfil, Kialisti, Mas Sari, Banjur Kota, Braling, Saputra, Pak Heri, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Pak Pariyono, Pak Hamami, ada Muhammad Sen, Pak Albineon, Pak Sodik, dan semua pendengar Stara Banjar Negara. Buat Mbak Uni, matur nuwun, sami-sami. Lanjut, di belakangnya tadi ada Ibu Mikoltum yang sudah bergabung dan lagunya sudah diputar juga ya. Assalamualaikum Non Uni, Waalaikumsalam. Umi Kultum hadir nyuar lagu Cinta di Ontel Genon. Wah, ternyata tadi judulnya itu Apakah Itu Cinta ya, dari Ira Syakira. Apa sih cinta itu? Cinta tuh pada dasarnya adalah sebuah perasaan yang sangat murni ya sahabat Setara, karena itu datangnya dari Tuhan kita. Dan cinta itu akan tetap murni apabila tidak dibarengi dengan ego ya. Kalau cintanya udah menuntut balasan, terus cintanya udah sampai bikin menderita nih, atau cintanya bikin orang sampai putus asa sama hidup, udah bukan cinta namanya ya. Oke, dan lagunya ditunggu berdua selalu katanya. Dan lagunya kebetulan udah diputer ya Bun. Semoga sudah menikmati lagu tersebut. Untuk salamnya buat Mas Ades, Aidirham, Mbak Yanti, Mbak Ezidan, Pak Kasmuri, Bapak Zaitu, Mas Dimas, Mbak Reni, Mbak Pung, Kian Lesti, Mas Alek, Mbak Cumplon, semua dikasih Mbak Putri. Ada Mbak Ezidan, Mbak Mine, Siti Wardani, Mas Rituan, Siti Maimunah, Pak Hamami, semua dikasih Davina, Sanum. Salam sehat selalu, Kak Menolania, sayang kebahagiaan, selamat tugas, dan wassalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya sama Uni, akhirannya sama Lania ya. Kayaknya belum dihapus tuh copy paste-nya ya. Oke, kemudian lanjut tinggal Isna play ta bola balai dong ka boleh. Habis ini ya untuk Isna. Isnanya nih di rantai baring ini Kebumen. Salamnya buat My Mishua, sehat selalu buat keluarga di Karangsari Kuto Winangun. Ada Mama Titin, Mama Asraf, ada Bu Yati, ada Mas Gendro, Mas Dani dan semua selamat pagi aja. Buat kakak sehat selalu dan tak tunggu tembangnya baik. Habis ini diputer ya. Kemudian lanjut ada Shan Villan dari kawasan terminal Kalibening. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, Mbak Uni jajal digelirkan dari albumnya Evita Mala judul Jogja Bandung atau Tang Ting Tong Der. Di lagu kenangan paketannya entek, pantesan ya. Dan mantulan Mbak Uni, alhamdulillah cuacanya panas dan cerah pas lagi pasang Senin Kliwon. Alhamdulillah, semoga pasaran hari ini membawa keberkahan, membawa rezeki yang banyak ya untuk Sen Vilan dan juga yang semua yang sedang mengais rezeki di lapangan, di terminal Kalibening. Ada Mbak Heri di Banyumas. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, saya Heri Banyumas nih, requestnya pinjam dulu 100. Gak boleh ya, bolehnya 500 sih. Misal ya. Salamnya buat semuanya Star Radio Banjarnegara, Heri Banyumas dan wassalamualaikum salam. Lanjut ada dari ayahnya Dirham, lanjut di DPS nih. Pagi menuju siang Uni, pagi menuju siang juga. Aku request Laut Kidul dari Deni Cakran, Fat Hendra Kumbara. Baik ya, lagi gak ngasih pantun nih pagi hari ini. Ada Pak Sarman di Wadah Selintang yang hadir juga bersama jempolnya, jempol emot tapi ya. Terus ada Soma dikasih di Kartanegara Purbalingga, ini sudah bergabung juga. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara, waalaikumsalam yang selalu di hati. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni, sama dikasih kata Kepulauan Liga hadir di DPS lagunya Sabar dari Adila. Buat Mbak Uni semoga sehat selalu dan matur nuwun wassalam, waalaikumsalam. Oke lanjut, assalamualaikum Fitama.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitama, solusi kesehatan untuk mata.
5: Baik, Bapak Pariyono, udah keberapa kali nih telepon baru keangkat?
6: Ada 99 kali ini pencet ini baru.
5: Aduh, harusnya digenepin 100 ya.
6: Oh iya, satu kali lagi 100.
5: Maafin ya Pak.
6: Semangat Mbak Unia.
5: Alhamdulillah masih sepertinya.
6: Iya.
5: Lagu apa nih?
6: Lagunya ngikut itu Mbak Isna aja.
5: Oh, Tabola Bali.
6: Oh, Tabola Bali ya. Iya, salamnya buat yang pada naik kasih. Oh. Buat itu salam kenal buat Mas Jamal, okay. Buat Pak Radun, buat Pak Kasmuri, Bang Sotik, Bang Ridwan, Bang Sentilan. Terus buat semuanya lah aja lah. Penggemar Setara FM Banjarnegara di mana saja berada. Mm-hmm. Untuk Mbak Uninya selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu dimintakan jadinya Volbaruka.
5: Amin ya rabbal alamin.
6: Ya gitu aja Mbak Uni. Baik. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa-doa yang baik kembali juga ya pokoknya. Oke lanjut, aduh tanggung nih satu lagi ya. Ada Mama Putri. Assalamualaikum Vitama. Oh Belum dinyalain.
7: Belum
5: dikaitkan mata. Iya, oke, okay, kebiasaan ya. Kalau mau putri itu pasti awal-awal ini enggak, suaranya enggak masuk.
7: Iya, di radio juga iya enggak masuk.
5: Iya nih, Uni kayak gitu terus. Aduh, maafin ya.
7: Sama apa itu, enggak apa-apa.
5: Oke, minta lagu apa nih Bun?
7: Iya, lagunya Denok ya.
5: Denok.
7: Salam-salam minggu. Salam dia Pak Riono.
5: Ada Pak Pariono.
7: Ya, semua mau Pak Camat, terus Mbak Yanti, Mbak Cita, Mbak Cita Nuladen, Imas, Mas Ribuan, kok sopo mending kok KPP lah Mbak.
5: Oke, baik.
7: Yang awal cuma Putri.
5: Iya, Putrinya sekolah ya.
7: Iya. Lagunya ditunggu ya Mbak Uni.
5: Baik.
7: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya sahabat Stara, kita langsung saja nikmati lagu-lagunya karena sudah di pukul 9 lewat 24 menit. Kita mulai dari Tabola Bale, siap di Gebang.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayakir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan Polsek Kalimanah. Dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Lepra, Desir Musik.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya, nama masnya siapa, Mas?
2: Jaka Irawan.
3: Alamatnya dari mana?
2: Dari Sadabumi.
3: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
3: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
2: Dari radio.
3: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
3: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
2: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
3: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: 2 botol sama yang sekarang.
3: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

Masih di 93,4 Radio Banjar Negara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang menemani sahabat Setara hingga di sesi kali ini. Karena tidak terasa sahabat Setara sudah mengunjungi acara, sudah di 9:56 dan masih ada satu lagu yang belum diputer ya. Ada Denok, ini menjadi lagu penutup di acara DPS pada kesempatan hari ini. Ya, sudah membersamai Uni di acara pagi hingga di siang hari ini. Semoga semuanya terhibur ya, semangat menjalani hari Senin yang penuh dengan segala macam aktivitasnya. Semoga semuanya dilancarkan ya, amin. Sehat-sehat semuanya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga selama acara yang Uni pandu dari pagi hingga ke siang hari ini ada beberapa manfaat yang bisa diambil. Dan semoga sahabat Setara bombong dan sehat ya, amin. Habis ini dibersamai dengan Lania ya. Di acara Campur Sari, saya Bukut Maketake Jus Margodes, kranyas-kranyas. Jumpa lagi sama Uni besok pagi, karena Uni bakal nemenin sahabat Setara di pukul 6 pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Jangan lupa selalu gunakan produk dari PT Denatur Indonesia untuk menjaga kesehatan sahabat Setara. Dari Habuto Vitama Sultana Teh Moro Otipus Madu Vitapedia, yang tentunya sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Setara Radio Banjarnegara. Dan itu saja Uni tutup ya sahabat Setara untuk acara di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Ayah Paman, Paman dan Papa, Kino, Asis, Papa, aku.

0: Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
1: Curahan perasaan dan humor.
3: Seratus empat koma dua Yes Radio, kebanggaan Cilacap. Kandani ngene juga ya. Maning maning apa? Maning

arep meret kue mandan sing titen apa mandan sing hati-hati nek kira-kira pancen arep nunggu aku kadang anak kepengen ngenduk apa kepengen ngenduk mendingan ngenduk di shit tapa di sini karena kamar mandi orang katang rong menit orang katang rong teplukan kayak gitu ya.

gabungan nang kaki kajim. Kalingane barang arep mangkat janjane ragu-ragu. Apa nyuar ngendok di sit apa ora ya? Nyuar ngendok di sit apa ora ya? Kayong prat bae iki. Kenal potenyo. Tapi wong anu mangsane wis maribe punjul, punjul wis pirang jam bae. Dadi akhire kaki dalir nekat mangkat marketing. Oh my kajime menghadiri acara kebungan.

Dede Mang sana gue mau naik kaki kaki me kaki kaki. Gue nggak nari jalan ke kepungan, anak ingkung, anak jangan me, anak gorengan urang, anak jangan kacang, kluban, apa barang ya, anu anak kape, nang kaki talir pangani kape. Palingane kang apa kang ora sadar. Anu nang omah wis saking kebelete barang butul ana di sini maning ki wetenge kowe ya palingane. Sing mrene nang omah kur prat tok kalingane barang nang acara kepungan kowe mau brojol niku kang. Prol wae kowe ya daginge ana jengkole. Ana jangan mine ana ingkunge dadi siji metutuk jembluk nang jero sarung. Jan-jane kakek dalir, jan-jane yang pengen orang kaya kue, tapi di dalamnya kaji meh, lindungan ini suwe banget orang rampung-rampung. Armari kamar mandi kaya orang kepenak, dan di akhirnya ya gue mikir memutuskan untuk pol. Untuk bul.

0: Cuek emang gelindungannya kali lejang loh. Cuek emang kasihnya gelindungannya kayak aduh. Misalnya kepletisan kayaknya suka pletisan kayak malah aja aku. Aduh, aku serap pake dengan aku. Masa ini aku kota kerap, aku lagi kerap. Aduh, sekandoknya udah kapeknya. Aduh, sekandoknya udah kapeknya kapeknya. Waduh, oh, cek kulit tuh banyak, kulit tuh banyak tuh deh. Wah, banyak cular pada aku yang ono orang rusan cinting lega lagi bodoh-bodoh sana kayu melindungan ini sepe banget aku anu kepa beko ketegari selamat kamu robana kita juga kasana pemilih heroti kasana makin yang ngejabana cuma kan orang bilang ini setiap namanya si bom wassalam ingin wassalam ingin wassalam ingin wassalam ingin wassalam ingin wassalam ingin wassalam ingin wassalam ingin wassalam ingin wassalam ingin wassalam ingin wassalam ingin wassalam ingin wassalam. Tapi kira menyak orang tadi kira menyak kenyong ge. Kira menyak sekarang kene jangan belum tadi watanan dong bilang ge ya. Asa menyak kenapa kimprol langsung tukang sarung kabe sih ge sih. Kulingan enyong. Ini ge.
1: Temenan ge studur ya. Barang tos ngebom, ngebomnya metune rakur nuklir tok tapi karo kuningane barang. Kayak kaki dandir ya, gari bingung gilar metu ke primen jajal. Mau dar penyat ke primen jajal. Mau kasih menyat kayak gue sih, menyat langsung anggero sarung pating protul. Pating cepat. Akhirnya keputusannya kaki dandir kayak ya, memutuskan untuk bertahan. Nah, sampai wong-wongnya pada bubar. Sampai wong-wongnya pada pamitan. Nah, barang wis pada bubar pada pamitan ternyata gare sing di rumah ge ya. Sing di rumah orang menyat-menyat ge kaki kajime orang menyat-menyat ge ya. Pake dalir tambah bingung maning.

0: lo kaget hadir. Ini peta tempur apa nih padir? Makanya berpadi kaget udah bubar. Apa turun ikat ya? Ikat turun ya. Lihat hadir.
1: Bahkan Pak Ajim, kalau nanti mau pengen ngendong kemerikin, kalau pun tahu, bahkan suan bikin bok. Ini aku terakhir tak pernah salah, aku tuh zamannya sawak. Pak Ajim niku.
0: Nyebelah pedus apa nge? Oh iya kemih lagi jamannya putunya nyong di keka. Dan si kiri lagi, ngarap sapa-sapa dir, tadir.
1: Lah, aku dong biasa niki sapa kangguran-guran Pak Ajim, mau nanu ingin aneh. Dari kulo Pak Boba dek. Perintah kulo kan ngarap nasapa eh, malah sepertinya ambleng orang anak. Pak Sudan, ya kulo nge lah. Mampu-mampun Pak Ajim, mau nang. Anaknya kulo katus nih, oke?
0: Dan anak sih rakit seru kan bocor ingin aneh untuk kong desa.
2: Walah, ini kaki dalur, ini limuri kaki kaji. Pak Dunar menyat kiriku, Pak Dunar menyat gue sin. Sarwis ngebel kuningan gue, ya ini gue diswiswin. Banget, nah kaki dalir gue ya, boleh ngatus ngalur gitu orang genah. Kayak gue ya, apa baju omong akan, apa baik deh. Oh, berulakan mau gara-gara menkon. Apa sih lah, ini murahkan kaki kajim. Kandungannya apa, aku dulu jam rolas menge. Orang balik-balik kaki dalir. Kaki kaji meh, selekar pirit dan. Aduh, wis ora betah ke ya. Jangan-jangan kepengen ngurak, tapi ora penak. Ya, ngurak kaki dalir, kata notenya Riku. Dan di akhirnya kaki kaji meh, gue ya. Udah ngurak ya secara adul.

0: nun sewu niki padale wonono majian pun dalu niki nepo nggih pun badhe setengah siji niki. Mboten sik kula ngurak niki nggih, tapi wonono kayen-kayene kelas anang nggih jam semene iki biasane turu nang putune nyung padahan niki Pak Dalir. Dadi nggih kula nggih nyung sewu sangat niki anggar pancen rek arep ngasih ngobrol maning, arep rasan-rasan maning ya apa piking esuk bae apa ya. Kayen-kayene nyung esuk ya nang uman dean.
1: Langkung katos niku Pak Ayem, kula tenan pun dangu mboten dolan mriki. Kula pun lawas iki mboten sowan. Nah, wong kabar ora ni bani setahun pisan iki Pak Ayem.
0: Tapi wong nek kelas ana butuh ora putune nyobak dalir.
1: Lah apa yang ana kudu nganggo kelas? Kondonge mung kasih ambang kan, mboten.
0: Gua jahe gue, gue masa gak ada putri nyong berarti warna kondong, wabur, manin. Wis lah, semuanya Pak Dalir, semuanya ini, gini saya sangat.
1: Pak Ayem, kasih kata nih, gini gak badai kalau aturakan. Jadi nyong sewu lah, kurang pun langsung seniki lah. Kurang pun dikongkon langsung seniki lah.
0: Tapi wis semuanya Pak Dalir, ngesuk mana, gak ada perasaan.
1: Tuh, jangan jempol, katus niki mabon. Katus niki mabon, Pak Anu Ayem, nak misalnya, kulo langsung seniki deh. Tapi nyuwun sewu niki, rasane kurang betok, langsung pripun.
0: Rasane udah balik.
1: Kebalik Pak Ayem.
0: Tiga balik ke pribe, mau nalur butuh butuh nenyong.
1: Ya kurang bayar lah, terus boleh bubis. Iya tuh kurang pira nih nane.
0: Iya tuh masalah pingin nane tuku pira nu ke pribe. Tapi kita rasane orang butuh nalur butuh nenyong Pak Dadir.
1: Oh, tak bayar mana, tak bayar apa?
0: Oh, rausah. Balik anak balik, semang ge.
1: Tapi kita rasane tak banyong ge.
0: Oh, rausah. Balik berapa?
1: Tapi rasane tak banyong.
0: Oh, rausah.
1: Oh, tadi kayak caranya ya, mereka wis ngidak-ngidak toh rumahnya nyong Pak Ayem. Mereka wis ngidak-ngidak martabatnya nyong. Mereka ngantak ngurak-ngurak nyong aja separah darah. Siki, sebagai ganti rugi, gane-gane ke kelasa orang dibayar nyong. Gane-gane kelasa ke orang digabalin nyong. Tak dugi nyong, tengprokin nyong. Men, lecet apa cinar mabuk.
0: Rausan. Gue ya orang terus kayak gue Pak Dalir. Masa gak ada kelas-kelas lagi. Doki. Cuma ada nalar sih ini jat lari. Gak mau menungsan. Agak ngedoki karena kamar mandi.
1: Wah.
0: Gue kelasnya
1: tak
0: doki nayo.
1: Orang kelepean.
0: Terus gak ada banding. Lah. Masuk gampang ini maning.
1: Ini orang kelepean gitu.
0: Tak doki nayo kelasnya ini nayo. Hohoho. Garing ono. Jangan. Tunggu apa ya. Ngeletek apa kaji lagi caranya. Oh, malah dari dok-dokan harap ditok-tok enak.
1: Ini orang ngandel, Rika.
0: Garing ono. Hari bisa modot, andur kelasa.
1: Temenan, Gek?
0: Yang ono.
1: Temenan, Gek, Pak Ayem?
0: Loh, yang ono, ngetahin, Jeng.
2: Oh, si Tan aja tak dokin aja kelasan ini, Kak. Curahan perasaan dan humor.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancaniati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu ningat ya. Halo, hai. Kembali hadir nih kita siang-siang nih. Waduh, waduh, waduh. Sareng kalelania teng acarane campur sari sing bukan meleketa kecil semar gendas keranyas. Tentunya masih bersama Lania ya di acaranya campur sari. Dan di sini Lania mau nemeni sahabat semuanya intinya di jam 10 hingga nanti jam 12. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung, monggo bergabung sing suwes bergabung ya matur suwun. Nek wes bergabung ya melo join nang apa iki nang WhatsApp apa ya mau request lagu salam sapa ataupun mau ngasih Lania pantun-pantun monggo tentunya Lania tunggu di 0822-311-0070. Sekali lagi di 0822-311-0070. Langsung aja sambil menunggu Lania sudah siapin ada Tanjung Perak. Langsung aja yuk kita gelirkan Landi Geboy Cancer.

0: Butop juga baik tuh buat ikhtiarin penyakit-penyakit kronis seperti kolesterol, darah tinggi, diabetes, stroke, bahkan jantung.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan

Sastra Radio Banjarnegara selalu Ning Ati. Halo, hai, kembali hadir di sini tentunya di acaranya Campur Sari, yang Campur Sari sing bukut meleketaket Josmar Gonda skranya. Wadale niki teng dinten apa niki waktune? Waduh, di hari Senin ya, tentunya di awal minggu nih ya. Hari kemarin kita 4 hari udah merasakan weekend ya, tanggal merah plus hari Minggu. Jadinya jadi 4 hari nih, panjang banget. Wah, sekarang sudah memulai aktivitas sesenggenyak lagi nih ya. Dan tentunya di tanggal 18 bulan 5 2026. Waduh, tidak terasa ya. Ternyata bentar lagi tuh hari tanggal-tanggal ini tuh udah mau selesai aja di bulan Mei, dan bentar lagi kita memasuki bulan Juni. Waktu itu cepat berlalu dan cepat banget. Jadi kita gak boleh santai-santai nih, karena kita itu dikejar waktu, bukan kita yang mengejar waktu. Karena Lania tahu, Lania itu tahu kalau waktu itu mengejar kita, bukan kita yang mengejar dia gitu. Jadi kita harus siap-siap, apapun yang ada di depan kita harus melakukan. Jangan pernah ditunda-tunda. Betul gak sih? Biasanya kalau ngomong aja itu mudah, tapi melaksanakan dan menjalankan itu susah. Iya, makanya kita wajib belajar ya, yang namanya belajar itu pasti. Jadi kita balik laptop lagi nih buat teman-teman yang mau bergabung, mau request lagu ataupun mau curhat sedikit pun enggak apa-apa. Monggo tentunya Lania tunggu di 0822-311-00070. Dan sambil menunggu, Lania mau bacain atensi yang sudah ada terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, Lania juga di sini ditemani sama Denatur. Denatur kita yaitu ada di Habutop, obat herba Ramon Arab yang tentunya paling ngetop. Dan tidak lupa juga, Lania masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, dengan cuaca yang sangat cerah ceria seperti hati kita yang selalu ceria, yang selalu ikhlas apapun resikonya, apapun takdirnya di depan. Betul gak sih, kita harus ikhlas? Betul gak nih? Wah, malah jadi betul-betul ya. Oke, kita kembali membacain atensi terlebih dahulu. Ada dari Bu Yanti Bilungan nih. Assalamualaikum Balania. Waalaikumsalam. Hadir nyuwon tembang ini Bojo Lali Umah. Lan salami kangga sedaya pandemen setara baca.

Namunnya sedikit lupa ya, karena ternyata ini adalah acaranya campur sari yang harusnya kita bahas Jawa ngapak ya, tapi Lani masih kecampur bahasa Indonesia nih, mohon maaf ya. Oke, wis kabeh iki wis telorong atensi wis teku acakna ya, wong ngapak iki wis macarong atensi rong WA 2 WA sing wis teku acak, jadi langsung mawon Lani ajeng nglirakaken sepindah-sepindah. Tentunya enten bojo lali omah kiri kuasane saking Buyanti Bilungan, langsung mawon kita clearkan. Lan siap-siap jempoli nggo bergoyang soal lagu campur sari ki enak nggo goyang-goyang lur. Langsung ayo bojo lali omah terus di Gboys.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon iki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki. Okay. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kakine rasane pripun?
2: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten-mboten napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Oke. Ya matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perindingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Britapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: Selamat telu komo papat setara radio Banjarnegara selalu ning ati. Halo hai buat para-para sahabat semuanya dimanapun kalian berada. Tentunya masih bersama Lania ning acarane campur sari sing buket melakatakat Josmar genas kranyas kranyas. Karena lagune judulnya Pujaning sih dengan penyanyi ini Niken Salindri sing tentunya buket melakatakat ya. Oke Lania enten kata-kata nih, kata-kata buat sahabat-sahabat setara mungkin lagi merasa sebel dengan kehidupannya, banyak ujian, banyak cobaan ataupun banyak rintangan. Dengan bahasa Jawa ini Lania mau ngasih kata-kata sedikit nih. Ini dari pecikan kata-kata almarhum Kiai Haji Maimun Subair ya. Lania mau baca ini. Sing bakal lan jembarno atimu, sopo ngerti salah si jine rezekimu, ana ning gedene rasa ikhlasmu, anggone maklum sifate wong liya. Jadi legowo wae ya. Mager secuplikan tapi isinya bikin menyayat hati, ya enggak sih? Oke, kita balik ke laptop lagi. Tapi sebelum itu, Lania tang mriki ditosi utawi pun dikancani kalian donatur kita yaitu yang tentang Habutop, obat herbal ramuan Arab sing tentune paling ngetop. Dan ya, tidak lupa juga Lania tang mriki tase enten teng kawasani Bandingan karena ngobar Banjar Negara dengan cuaca yang cerah ceria kalau pagi dingin, kalau siang panas, kalau sore dingin, kalau malam seperti di Australia. Ya bercanda ya. Oke, mari kita bacain atensi terlebih dahulu. Tapi ini ada yang udah bergabung bareng Lania nih di via teleponnya. Mari kita angkat dan jangan lupa passwordnya tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Habut kapan
0: ingat top marka top putri.
1: Salam
0: putri. Apa radio ini di lereh nanti sih jadi ini orang dap ya putri ya. Wes serung iki.
1: Wes
0: udah. Iki pan request apa ya putri ya?
2: Bajunya Ronda Kempling.
0: Ronda Kempling. Salam-salam ika gemsinta nih ibu.
2: Salamnya enggak. Kabeh bae Mbak sing wis. Oke. Mlebu.
0: Oke. Okay. Ya,
2: buat Malaninya selamat tugas.
0: Iya. Semoga
2: selalu murah dan rezekinya.
0: Oke, terima Lakunya kasih.
2: Lagunya ditunggu.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat Mama Putri yang sudah bergabung ya bareng Lania di acaranya Campur Sari sing buget mleket taket. Josmar gendas kranyas kranyas. Lan awake dhewe apa berlanjut lagi dengan atensi sing wis enek ya, sing wis ada maksudnya. Tapi sebelum itu ada yang mau bergabung lagi nih via telepon, ada Bapak Pariono. Mari ingat kita angkat dan jangan lupa passwordnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop top markotop.
0: Waduh, lancar banget iki ya Pak ya.
3: Iya. Atas tahun ini ke Wartos Ibon Mbak Lania.
0: Oke, siap.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Iki Bapak Pariono pripun iki sehat?
3: Alhamdulillah kula nggih sehat niki. Teng Wonosobo niki cerah niki.
0: Cerah banget, panas mesti ya. Nge.
3: Panas sangat ini kibalannya.
0: Nek agi kadem ae adem banget ngono ya.
3: Nggih, ono sapa ngene agi adem-adem, tapi nek ini kira musim iki panas-panas.
0: Nggih lah, ora apa-apa jemurane gen garing nggih Pak ya.
3: Nggih.
0: Nggih. Iki jeng request napa niki?
3: Request podang kuning.
0: Podang kuning, siap. Salam-salami kagem sinten iki?
3: Salam-salamipun ingkang nembe pinarak kan Mama Putri nggih.
0: Nggih.
3: Wonten ngon Mama Putri, Mbak Yanti, Mbak Cemplon, terus Mama Zidan.
0: Okay.
3: Terus Mama Kusu, Mama Kultum, Mbak Pelangi, Mbak Runta, Mama Bintang, Mbak Nadila, Pak Sote, Pak Heri, Pak Kasmuri, Pak Jamal, terus Ingkang Baturaden sinten niku nggih kelalen ya kaya
0: kathah marai bingung.
3: Ingkang Baturaden. Bapak Ratun nggih leres niku. Bapak Ratun, Bang Ridwan, Bang Dori, Bang Sentilan. Lan kagem sedaya pandemen campur sari setara FM Banjarnegara wonten ing pundi iki wolo tanpa kabiji.
0: Oke.
3: Nah, kembaranianipun juga ngajiban ngantos paripurna samangke mikutan sah winantu sukorayu widodo kalis ing sambikala.
0: Oke.
3: Mekaten mawon balania.
0: Oke, siap.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Bapak Pariyana sing wis bergabung kalian Lania teng acarane campur sari sing buket bleket-aket. Just markem ndas krenyas-krenyas. Oke. Jadi udah atensi nih via telepon kita tambahin via WhatsApp-nya aja kali ya. Kita bacain ya. Kita dari siapa nih ya? Kayaknya ada siapa ya tadi? Kayaknya ada dari Kak Samuel nih Kak Samsul. Assalamualaikum Bekayu. Waalaikumsalam Kakang-kakang. Waduh. Sugeng siang, selamat malam. Badhe kirim salam kagem sedaya Kang sampun mlebet lan derek midhangetan campur sari. Kula badhe nyuwun lagune mawon iki yang tentang Bengawan Banjir. Menanti akan lan diputerkan nggih. Lan kagem salame niki nggih Seni Filan Kali Bening, Bang Ripto, Mama Pelangi sing agi liburan, Mama Dika, Mama katanya liyane kaya kue nggih. Mama-mamane wis mama-mama pokoke mama-mama salam iki saking bapak ibu bapak ya. Bapak Samuel iki wis salam-salam nggo mama-mama kabeh sing pendengar setiane setara Banjarnegara tentune ya. Kagem panyiare matur nuwun muga cepet munggah kaji amin wa amin ya rabbal alamin enggak ada yang tahu ya. Terima kasih doanya Kang Samuel. Gimana nih mau mampir ke sini lagi enggak nih Kak Samuel? Kayak gak asing soalnya ya. Oke, berarti 3 atensi selanjutnya wacakna ya. Jadi ini 2 atensi via telepon, 1 atensi via WhatsApp. Jadi langsung aja Lania menggelirkan 1 per 1. Setelah 1 per 1 Lania gelirkan, kita lanjut lagi atensi berikutnya. Jadi langsung aja yuk. Ada dari Rondo Kempling, requestannya dari Mama Putri. Langsung aja digoyangin yuk. Siapin tangannya, gue bergoyang. Ojo lali ketinggalan. Cus.

0: saya perhatiin ya, makin romantis aja sama suami. Kayaknya ada sesuatu nih.
1: Apa sih Jeng Mira? Ih, namanya juga suami istri kan harus romantis lah.
0: Iya sih Bu, tapi belakangan ini makin nempel banget. Pak Robi juga saya perhatiin pulang cepet mulu, gak kayak biasanya pulang malam.
1: Alhamdulillah Jeng, setelah saya kasih kejutan kemarin lusa.
0: Apa itu Bu?
1: Alhamdulillah Jeng, saya hamil.
0: Hah? Alhamdulillah ya Allah, selamat ya Bu Santi. Masya Allah, setelah penantian lama. Ih, saya ikut senang banget loh. Sahabat saya sebentar lagi resmi jadi ibu.
1: Amin, makasih loh Jeng.
0: Kayaknya udah nemu solusi ikhtiar untuk kesuburan nih Bu.
1: Iya nih Jeng, sebulan terakhir ini saya dan suami rutin ikhtiar dengan Habutop, olahan modern dari habatus soda, daun kelor, dan lain-lain yang berkhasiat untuk meningkatkan kesuburan kita.
0: Wah, saya juga konsumsi itu mah. Tapi saya fokusin buat menjaga daya tahan tubuh saya dan suami. Berarti multifungsi ya Bu? Mantep Habutopnya.
1: Iya dong Jeng, Habutop itu multiguna, multi khasiat, dan yang penting jangan multi face kayak si itu tuh.
0: Aduh, lanjut gibah nih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

3,4 Setara Radio Banjarnegara selalu ning ati. Halo hai, balik meneh karo lanian ning acara ning Camor Sari sing boga tembaga takat. Just mark gondos kranyos kranyos. Oke, tasih jam 11.34 berarti kurang 15 menit maning lania wes pamit undur diri. Jadi nih, monggo langsung mawon lania ajang maos atensi sing sampun enten teng beriki nggih pon teng terateng beriki. Lania langsung bacain aja, tapi sebelum itu lania masih ada di sini dan tentunya di temani sama denator kita, yaitu ada di Habutop obat herbal Ramon Arab yang tentunya paling ngetop, dan tidak lupa juga dengan Vitama obat solusi kesehatan untuk mata, dan pastinya Lania masih ada di kawasannya Bendingan Karangkobar Banjarnegara. Jadi langsung aja nih Lania mau bacain atensi dari Hari Jaya. Mbak Lania ikutan Campur Sari nih dong, boleh? Kalau boleh minta lagu sing ono angge-angge orang-orang, ora melo gawe melo momong. Oke, nanti akan Lania putarkan ya. Oh, katanya judulnya apa Mbak nek lagu ngono? Lagune judulnya angge-angge orang-orang ngono judule. Lan kirim salame buat seluruh pendengar setara di Kariseidenan Banyumas. Ucapannya selamat pagi, salam kenal buat Mbak Lanianya, matur nuwun. Matur nuwun kembali. Lantang yang gila malah disusul kalian Bapak Somadi Kasih nih. Somadi Kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Banjarnegara yang selalu di hati, selalu di hati. Selamat siang Mbak Nia, selamat siang kembali. Somadi Kasih di Kartanegara Purbalingga, hadir di Campur Sari nih. Lagunya minta Stasiun Balapan buat Mbak Nianya, semoga sehat selalu dan maternuan. Maternuan kembali. Dan di atasnya di sama Kak Akvan Ferry Listianto. Akvan Ferry Listianto, Taman Giri Mukti Barat 2 Tlogosari Kulon, Nurhana Koncotani. Oh, minta lagunya Koncotani ya. Berarti udah 3 atensi yang Lania baca ini. Jadi langsung aja kita langsung puterin karena waktunya sudah cepat dan udah berjalan secara cepat dan waktunya udah tinggal berapa menit lagi aja. Jadi langsung aja nih, ada angge-angge ngorong-ngorong, langsung digelirkan lah, digoyangin, say, jogitin.

0: Dan, kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda, Pak. Alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu, Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya, Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama, Pak. Kayak Bu Le tuh, di rutin yang minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teratin minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

Setara Radio Banjarnegara selalu ningati. Halo hai, balik kembali kalian lanian yang acara ini campur sari sehimpulkan bela ketaka Josmar Gendas krenyas krenyas. Oke, dan ini ternyata sepaktunya sudah habis. Pas banget di jam 12 kurang 5. Jadi ini saatnya Lania pamit undur diri. Barangkali masih ada salah-salah kata ataupun perkataan, Lania mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Dan tentunya Lania sudah siapin lagu buat penutupan, ada Kangen Bojo ya, buat penutupan di hari ini. Dan mungkin jangan kemana-mana, tetap stay tune dan tetap bergabung bareng Lania, karena habis ini, habis jam 1 ini, nanti akan Lania menemani sahabat semua jadi acaranya Embik. Jadi tetap stay tune ya teman-teman. Langsung aja nih buat penutupan ada Kangen Bojo. Yuk diklirkan Landi Geboy. Sir.

Baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati. Campursari Kancane di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: rasa-rasanya Papa udah nyerah dengan segala penyakit ini.
1: Istighfar, Pa. Papa harus kuat. Kita ikhtiar konsumsi Habuto, Pa. Obat herbal, ramuan Arab yang sudah disempurnakan. Khasiatnya bagus untuk berbagai macam penyakit, Pa. Asal Papa rutin minumnya.
0: Iya, Ma. Tapi emang Mama gak bosan lihat Papa sakit-sakitan terus?
1: Insya Allah enggak, Pa. Mama akan selalu setia menemani Papa sampai akhir hayat Mama. Papa kan cinta sejatinya Mama.
2: Keren, film kali cinta sejati. Besok juga ngomel-ngomel lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
3: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Janek ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Isi Mas, minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya, Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu

0: orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutalk, gimana mas saran-sarannya?
1: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutalk. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutalk itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
0: Oke mas, terima kasih ya, karena Habutalk obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Udah mau berangkat, Pak?
1: Udah nih, Mah.
0: Gak ada yang lupa nih.
1: Bekal udah. Uang saku udah. Kunci motor oke, dompet, tas, udah semua kok.
0: Habu topnya?
1: Masya Allah, iya. Hampir Papa lupa.
0: Hampir apanya? Emang udah lupa. Gimana sih, Pak? Jangan sampai lupa dan lalai atuh minum habu topnya. Ini juga sebagai tanda syukur kita udah diberi kesehatan. Jadi harus dijaga. Apalagi akhir bulan kayak gini Papa selalu lembur, pulang malam, istirahat kurang. Makan juga gak tahu tuh. Pasti sering telat.
1: Iya, Mama. Papa minum deh. Oh iya, Mah. Nanti Papa beli habu top yang kecil satu ya.
0: Kan itu juga masih ada, Pak. Bahkan Mama udah nyetok satu botol besar.
1: Buat Papa simpen di kantor. Biar Papa di kantor selalu minum rutin. Bahkan kalau lagi lembur.
0: Oh, oke deh, Pak.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwareja, Kelampok.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat telukom apapat Setara Radio Banjarnegara selalu ningati ya. Halo hai, kembali hadir di siang hari ini. Sugeng siang sahabat Setara dimanapun kalian berada. Sugeng siang buat sahabat-sahabat Setara dimanapun kalian berada. Yang lagi nyawa, lagi ngebot, apalagi pulang nih. Pulang-pulang karo habis duhuran nih, rungu-rungu radione wis nyetel lagu-lagu ne embek utawi pun janturan. Wis langsung bae, langsung request lagu, langsung karo layah-layah ongkang-ongkang sekel neset ya. Karo ngenteni meh request lagu karo laniane ning acarane Embik iki. Soalnya Embik iki diputerakan nanti sampai nanti jam 3. Tentunya buat teman-teman yang mau bergabung bareng Lania, mau salam sapa, request lagu ataupun tembang-tembangane Embik opo wae nanti akan Lania gelayarkan ya teman-teman. Tentunya langsung aja dihubungi di 0822 311 0070. Dan Lania menunggu di sini di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, tentunya bersama denatur kita yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Oke, langsung aja kita sambil menunggu sahabat semua yang mau baru bergabung nih, Lania sudah siapin ada lagunya Embek Nyonget. Judulnya kui nyonget nek ora jalung emas. Kui melendi ya. Ngopoke tak gleraken siap-siap pendengar radio Setara ning ngendi wae kudu ngringokna. Soalnya MB iki hanya ada, ora hanya ada ya, soalnya berhari-hari itu pasti ada. Cuma nek jam-jam semene iki wis dina Senin, wis mau esok-esok wis ribet dengan keadaan rumah sing kon ngene, sing ngene, ngene, ngene, bekerja ngene, nyawa gasek. Nah, iki wis wancine karo leren, karo ngombe es teh, karo makem sop ya, karo gereh utawi juwi. Mantep pol pokoknya ya. Oke, sekarang ngenteni sahabat semuanya, Lania langsung aja muterake lagune Jalung Emas. Dan Lania menunggu sampai nanti jam 2, jam 3 ya tentunya ya, teman-teman sahabat Setara. Langsung aja yuk Lania gelayarkan dan siapin nih kendangnya nih, siap-siap nih tangannya janturan. Ojo ampe mendem ya, Ca. Oke, langsung aja yuk diputerkan lah di G-Boy kan yuk.

0: izin edar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Papat Setara Radio Banjarnegara selalu ningati ya. Halo, hai, balik mana karolannya nih acarane MBIK sing tentunya jaranan ya utawi pun poin. Nah, lainnya yang pergi akan ngancani sampean pada ting jam 1 hingga nanti jam 3 sore. Jadi buat teman-teman yang tereng bergabung, monggo bergabung lah nih ya, tunggu sampai nanti jam 3. Jadi jangan sampai ketinggalan ya Bu, ya Pak, semuanya aja. Dan sugang siang sahabat semuanya, gimana nih udah pada makan siang belum nih? Bentar lagi udah mau lebaran haji aja ya, tidak disangka-sangka kemarin rasanya baru merasakan Idul Fitri dan sekarang udah mau Idul Adha aja, waktu cepat berlalu ya ternyata teman-teman. Oke, langsung aja Lania mau bacain atensi, tapi sebelum itu Lania diteman sama obat Vitama, yaitu Vitama solusi kesehatan untuk mata. Langsung aja Lania mau bacain atensi dari Bu Yanti Bilungan. Sugeng siang Mbak Lania, sugeng siang Uki, hadir malah nyontem bang ini pantai lo gending. Salam-salami kagak sedaya pandaman setara Banjarnegara, kagak Mbak Lanianya Matar suan kembali. Lanteng inggile male disusul kalian Umi Kultum nih. Assalamualaikum non Uni Kultum. Ini Lania ya, bukan Mbak Uni ya. Kultum hadir nyon lagu non, jangan tangan yang bicara. Salamnya Genon, kagum Umi Koso, Mama Shiva, Mama Pelangi, Tini Kajong, Mbak Gendis, Mbak Yanti, Mbak Izidan, Mbak Reni, Mbak Cempelon, Mbak Putri, Mbak Mines, Titin Padani, Siti Maimunah, Mbak Runtah, Davina Sanum, dan salam sehat selalu kagunan kebahagiaan, kebagian selamat bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pareng gitu. Ini minta lagunya apa nih? Jangan tangan yang bicara. Tanya apa tangan ini? Singkatannya enggak tahu nih. TNGM. Coba di WA ulang lagi ya Umi Kultum, mau minta lagu apa nih ya. Oke, kita sambil menunggu Umi Kultum nih buat cari lagunya. Lania ke atasnya lagi disusul sama Sane Vilani. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Tentunya selalu di hati ya, lanjut maning balani. Pokoknya dilanjut nganti gaspol pokoknya ya teman-teman. Jalok acara nih tembang gendingnya sing judulnya Kutut Mangu utawi pun Dawet Ayub Dawete Banjarnegara. Siap. Nanti aku Lania putarkan ya. Matur nuwun Bang Samuel atas cawelannya. Nuh, Mbak. Terus ada Bang Jamal, Kang Somadikasi, Kang Ridwan, Kang Sodek, Bang Abineon, Bang Dori, Pak Kasmuri, Pak Pariono, Bung Hamami, dan Mas Gray, Braling Saputra, Kian Lestem, Kang Misbah, Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Mbak Izi, dan Mama Putri, Mbak Titin, Mbak Mega, Mama Shiva, Mama Pelangi, Mama Bintang, dan sahabat setara Banjarnegara semua dimanapun kalian berada. Dan matur suwun balania, matur suwun kembali. Oke, berarti udah 3 atensi yang Lania bacain. Jadi langsung aja kita putarkan satu per satu ya. Waduh, ternyata tadi udah ada yang telepon nih, Lania tidak melihat tapi. Jadi nanti kita ulang lagi ya setelah lagu kita diputar ini 3. Nanti yang telepon boleh masuk kembali. Oke, jangan bersedih dan jangan berkecil hati. Oke, langsung aja yuk. Ada judulnya Nyongket nih. Yuk, digelirkan lah di Gameboy. Oh, bukan Nyongket ya. Ada Pantai Lo Gending dari Bu Yanti Bilungan ya. Dolannya gimana sih ya? Oke, langsung aja nih. Requestannya dari Bu Yanti Bilungan dengan judulnya Pantai Lo Gending Embik Banyumasan. Janturane lur aja lali karo janturan nang omah ngemek karo jararan utawi pun sapu karo joget-joget ngeping-ngeping lan sesuka hatine panjenengan. Cus dikelirkan lan dige boy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak, ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak, sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak, ya?
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Madu, Vitapedia, Optimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, Nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih, Bu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu. Sebelum itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi itu sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Suara Teluk Oma Papa Setara Radio Banjarnegara selalu nengati. Halo hai, kembali hadir di sini tentunya di acaranya Embek ataupun Jaranan Poin dan apalagi nih semuanya ya. Intinya bisa bergoyang mendem ya. Pokoknya ebeng-ebengan lah iki wes awan-awan digabung karo lagu-lagu jaranan koyong ini jan pokoknya sih aduh waduh waduh. Dan ini tong mriki kejengan cani panjenengan sampai nanti jam 3 dan 1 jam lalu lah dia sudah menemani dan tinggal 1 jam kembali. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung mungkin masih ketinggalan, monggo bergabung lah niat tunggu tentunya di 0822-311-0070. Oke, karena udah ada yang bergabung bareng Lania nih, karena tadi Lania tidak tahu nih kalau ada yang telepon ya. Jadi ini udah ada yang bergabung bareng Lania nih, tentunya ada Pak Jamal kayaknya ya. Dari Merebet nih, jangan lupa diangkat dan jangan lupa passwordnya di Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, Vitama.
1: Madu.
0: Vitamin apa? Bukan, Lop. Bukan madu, Vitama obat solusi.
1: Lupa.
0: Waduh.
1: Kelalon, Mbak. Vitama
0: obat herbal solusi.
1: Obat herbal solusi untuk mata.
0: Betul. Itu radionya dikecilin biar nggak ketabrak kali ya.
1: Pak, anu mata jelek ini baru bangun tidur.
0: Waduh. Ini mau minta lagunya apa nih di acaranya Embek ini?
1: Lagunya eling-eling apa ya?
0: Eling-eling. Oke. Salam-salamnya nih buat siapa?
1: Buat Kimi Filan, Umi Kultum, okay. Umi Kursum, dan yang lainnya. Terkhusus pendengar Radio Setara Banjarnegara dan juga Mbak Lania, selamat bertugas, salam kenal.
0: Siap. Udah tuh kayak gitu aja tuh siang-siang hari ini.
1: Buat istriku tercinta.
0: Waduh. Terus?
1: Ngatain mbak Nania.
0: Udah.
1: Okay. Bukan disuwin, bukan disiam lembu maning.
0: Oh, bener, nggak apa-apa. Buat istri ya terutama.
1: Katanya
0: ya Pak.
1: Katanya cuma 3 menit.
0: Betul banget, 3 menit aja nih buat yang telpon.
1: Ya. Terima kasih mbak Nania, okay, ditunggu lagu nih.
0: Okay, terima kasih kembali. Yeah.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Jamal ya dari Merebet nih yang udah bergabung bareng Lania di acaranya Embek atau Penjaranan di pagi di siang hari ya, bukan pagi. Di siang hari ini dengan panasnya yang cetar membahana ya. Panas banget nih hari ini, enaknya minum es teh kali ya. Oke, kita lanjut lagi bacain atensi yang sudah ada. Ada dari Kang Daryono nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Lania. Waalaikumsalam. Sugeng siang Uki. Nerek gabung Niki. Siap. Neng gending Banyumasan. Iki ngetiknya Banyusan. Banyusan. Nyuwun gendingnya Niki Sekar Gadung. Siap. Nanti kalian putarkan ya. Dan pantunnya Mbak. Oke. Nganggo tudung awan-awan. Tiwas arep tembung wis ora umen, wala makanya gendang cepet ditembung keselak ilang meh. Oh coba di PHP ngono bercanda ya Kang Daryono. Lan ini apalagi dia ada salam-salamnya kage pandemen sedoyo mawon katanya. Matur nuwun Mbak Lania, matur nuwun kembali sambil senyum akan ceria. Betul banget ya, kayak langitnya lagi biru banget nih. Biasanya kalau diomongin hujan enggak sih? Enggak lah ya, sekarang lagi emang cuaca panas aja, belum memasuki cuaca yang hujan ya. Tapi masih ada hujan-hujan sedikit-sedikit. Enggak apa-apalah, kayak hidup pasti ada nangisnya enggak sih? Dari kemarin bahasnya hidup aja. Ya kalau gak bahas hidup, bahas apa ya kan? Oke, kita lanjut lagi nih di acara Embek ini. Ada lagi nih, ada dari Bapak Soma dikasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selalu di hati tentunya ya. Segang siang Mbak Nia sama dikasih di Kartanegara Purbalingga hadir ning embek-embekan. Lagunya tentunya dengan judul Gunung Sari. Salami kagem sedaya pandemen setara radio Banjarnegara. Sugeng istirahat kagem Mbak Nianya, semoga sehat selalu. Lan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Oke, berarti 3 atensi udah Lan Nia bacain, 1 via telepon, 2 via WhatsApp ataupun atensi tertulis. Jadi langsung aja kita gelirkan satu persatu, jangan sampai ketinggalan. Oke, besti-besti semuanya, sahabat setara dimanapun kalian berada ya. Langsung aja nih, ada Eleng-Eleng Banyumasan requestannya dari Bapak Jamal. Yuk dikelirkan dan siapin buat mendem-mendeman nengumah janturane lur. Cus, goodbye.

0: Sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

Sobat Setara Radio Banjarnegara selalu ningati. Halo hai, balik kembali bersama Lania di acaranya MBK ya, ataupun jaranan, poin, ataupun apapun semuanya ya. Dan Lania ini udah mau izin pamit undur diri, barangkali masih banyak-banyak salah kata ataupun perkataan. Dengan tadi atensi-atensi yang udah Lania bacakan, mungkin ada yang belum kebaca ataupun gimana, ataupun ada salah-salah kesalahan, mohon maaf lahir dan batin. Dan sampai bertemu lagi di hari Rabu, karena besok Lania ada kunjungan, jadi besok Lania akan tidak siaran. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Jadi buat teman-teman, Lania penutupannya udah siapin lagunya, ada Ayun Ayung Gending Embek Banyumasan. Penasaran gak sih dengan lagunya? Ini kan buat terakhir kali ya, mau-mau jam 3 nih. Jadi Lania pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saatnya kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat setara dimanapun Anda berada, kembali berjumpa menyapa sahabat setara di sore hari di Dangdut Nostalgia yang akan menemani sahabat setara selama 2 jam ke depan. Hadir bersama Dangdut Nostalgia bersama Sute Sera, sahabat setara, edisi pada hari Senin tanggal 18 bulan Mei tahun 2026. Menyapa dengan hangat bersama Dangdut Nostalgia dan saling sapa, bisa masuk aja di WA, SMS maupun telepon di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Dipersembahkan bersama Habuto, peramuan herbal ala paling ngetop di natur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping yang siap menyehatkan panjenengan semuanya. Herbal ternama, herbal yang paling terkenal di mana-mana dari Denatur Indonesia, ada Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Tibus, Kapsul Cacing, dan lain-lain. Sudah dibuka dengan dua tembang lagu, sahabat setara. Tadi ada dari Ines Cynthia, Kacang Lupa Kulitnya, dan juga ada Rita Sugiarto dengan Cemburu Buta. Request lagu sukaan Anda ditunggu bareng saudara sampai pukul 17 sore, sahabat setara. Sambil menunggu sahabat setara ikut bergabung bersama saudara di sore hari ini, dikasih satu tembang lagu yang masih anget, anget pada masanya ya. Ada Cinta Kembang Api dari Maggie Z, Dikeboy.

0: memang kita kayak tersius.
1: Tersius?
0: Iya, aktif di malam hari, mencari makan. Lama-lama badan kita kena dingin terus, sampai takut matahari.
1: Enak aja nyomain sama jenis monyet mini. Yang penting tetap jaga kesehatan, Mas. Nih, aku saranin sih, minum rutin Habutop.
0: Hah? Apa namanya?
1: Habutop, Mas. Obat herbal ramuan Arab yang alami dan bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, serta stamina, dan melancarkan metabolisme tubuh. Jadi gak bakal gampang sakit.
0: Widih, yang mendadak jadi konsultan kesehatan.
1: Semua orang juga tahu kali, Mas, Habutop, mah. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
0: Siap, bro.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: 93,4 Tarara di Banjarnegara. Selamat sore di Banjarnegara. Selamat sore Purbalingga, Kebumen, Wonosobo dan Purwokerto di Cilacap, Banyumas, Seraya. Sedang stay tune dan menikmati cuaca sore hari yang cukup cerah kalau di sini sahabat Setara ya. Mau cerah, mau mendung, yang penting pegang uang yang cukup. Hati terasa aman ya. Ya enggak sahabat Setara ya. Kalau zaman dulu bawa keris biar aman, bawa jimat biar aman ya. Apa bedanya kalau sekarang kita bawa uang baru berasa aman sahabat Setara ya. Musrik gak tuh sahabat Setara. Di Dangdut Nostalgia sore hari baru saja diperdengarkan untuk Anda sahabat Setara dan Hamdan ATT secangkir kopi. Jadi pas banget nih sore hari waktunya rehat sambil ngopi sore hari. Wah mantap banget nih. Kopi di seruput, di Gay Boy. Seruput kopimu, mari bergoyang bersamaku di Dangdut Nostalgianya Radio Setara Banjarnegara. Terima kasih sedulur Kakang Begayu, sahabat Setara yang sudah ikut bergabung di sore hari ini. Semoga tetap semangat dalam beraktivitas walaupun cuacanya cukup panas. Di Gay Boy yang sudah mau dusel aja kita tampi kanti leganing mengena. Assalamualaikum, selamat sore Habutop.
1: Selamat sore Habutop. Obat herbal aman Arab biar lagi ngetop.
0: Mantap.
1: Gimana Mas Yuda?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mbak Titin di Makassar, Rumah Gede.
0: Mbak Titin di Soma Gede, monggo.
1: Mau request lagu Mas Yuda.
0: Lagunya apa ini?
1: Cerita. Ada
0: cerita?
1: Ya.
0: Ada.
1: Assalamualaikum.
0: Mm-mm, monggo.
1: Buat Mbak Mengarsi, Mbak Mekawati, Mbak Siti KGM, Mbak Siti Lingga Mas, Mbak Carissa, Mbak Mines, Bunda Luna, Bunda Ii, Mbak Adek Padalang Suwati, Mama Siva, Mama Reni, Mas Herman, Mas Kendro, Mbak Katim, Mbak Yakno, Mbak Megawati,
0: Inji,
1: dan semuanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mas Yuto, terima kasih. Lagunya tak tunggu.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore batin di Soma Gede. Di Gay Boy. Di belakangnya, assalamualaikum, selamat sore, Habutop.
2: Waalaikumsalam, selamat sore juga, Mas Tete, Habutop, obat elbar, menarap lagi, ngetop.
0: Mantap, Mama Putri di Mandiraja, monggo binarak.
2: Iya, betul.
0: Enci.
2: Apa
0: itu, Mas? Iya.
2: Apa, Migi?
0: Apanya?
2: Ngomong apa, Migi?
0: Siapa yang ngomong?
2: Parah-parah. Sampean nih lah Mas Wong.
0: Enggak apa-apa.
2: Oh ya wis lah. Lagune langsung bela jeluk lagune.
0: Lagunya oh, apa ya, ini?
2: Kubuk cerita.
0: Oke.
2: Iya. Selama minggu Miki sing demi medun titin terus ke Mbak Yanti, Mbak Tumpen, Mbak Tumpen Wadani, Pak Hanum, Mbak Mines, Mbak Mega, Mbak Rumtah, terus buat Mbak Sodik, terus buat apa ya, semua aja deh.
0: Oke, kalau begindang.
2: Itu kemarin yang pesan kedua udah dikirim belum?
0: Lagi OTW kayaknya.
2: OTW ya, soalnya nanti kalau nggak jelas kayak kemarin nih, itu kurirnya marah-marah.
0: Marah-marah gimana? Kok mau
2: itu kan dia nelpon sama...
0: Kok marah-marah?
2: Nelpon. Iya, sebenarnya kan nelpon tuh, terus kirim suara.

0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Iya lah ya, terima kasih ya Mas Uteh.
0: Sama-sama Mbak Putri. Inji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, semangat yang habis dimarah-marahin sama Bang Gurir. Tiga Budi Wawanya menyapa di sore hari setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut Manik Mas Uteh nih acaranya Dangdut Nostalgia nih. Dari albumnya Yulia Citra judulnya Deritamu Dosaku atau Delima. Dari tadi requestnya derita-derita mulu ya. Kirim salam buat sahabat setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun maksudnya sami-sami. Matur nuwun kembali dan selamat sore. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir mas. Minta tebangnya Pestamu Dugaku atau Terbelenggu dari Rana Rani. Salam buat semua pendengar setara Banjarnegara, buat maksudnya terima kasih, selamat bertugas. Oke. Terima kasih kembali Mbak Yanti di Belungan, kelompok Banjarnegara. Selamat sore maksudnya, sore juga ngarenan gabung lagi maksudnya, siap. Minta lagunya Birunya Cinta, salamnya buat semua aja, lagunya Tak Tunggu Sambil Bikin LC. Nah, LC ki apa ya? Matur nuwun buat masih semangat. Jadi matur nuwun kembali Mama Rahes yang ada di ngarenan. Kita nikmati satu tepang lagu dari siapa ini? Derita Tiada Akhir ya. Untuk ada di Kepo.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok, dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-007.
2: Caca,
3: iya ma,
2: tolong anterin pesanan nastarnya ke Bu Eni ya. Itu loh yang rumahnya samping apotek Cahaya Medika.
3: Oh, Bu Eni yang cantik itu ya. Baik ma.
2: Oh ya, jangan lupa, mama titip beliin Habutop sekalian ya. Di apotek dekat rumah Bu Eni, stok Habutop kita udah habis nih.
3: Loh, emang mama belum sembuh asam uratnya? Kok beli Habutop lagi?
2: Udah sembuh sih, cuma mama pengen konsumsi Habutop terus biar daya tahan tubuh selalu terjaga.
3: Oh, oke, siap deh ma.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara. Yulia Citra dari Tamu Dosaku. Ya, jangan sampai gitu sahabat setara ya. Sedia menemani sore hari Anda di menit yang ke-1 lepas pukul 16 atau jam 4 lebih 1 menit sahabat setara. Untuk sahabat setara langsung aja di Gboy di 08-223-11070, di 08-223-11070. Halo, assalamualaikum, selamat sore Abu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah menarik, saya ingat sama kita ya.
0: Oke, monggo Pak Mines di Purbalingga.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Aku minta Jaki ya, Rita.
0: Jaki.
1: Maksudnya saya kenal nyanyi.
0: Ah, Jaki.
1: Iya, udah. Deh.
0: Iya.
1: Kirim ke Mega, Mama Luna, Rian, Susi, kengene Semakaton, terus yang di Kelampok, yang di Atiku, Nina, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Cemplon, ini Tutum, terus kengene Purbalingga, Sowo. Semuanya saja sumber dan monitor. Memang kita di Amerika. Ya gitu aja maksudnya.
0: Iya Mbak Mines.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat dan bahagia selalu ya Mbak Mines ya. Lagunya ditunggu nanti. Di belakangnya halo, assalamualaikum, selamat sore Abu Top.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Top Abadraman
0: Arif yang masih ngetop Toto Markos. Oke, Mbak Titin di Kebumen, gimana kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah,
0: baik-baik.
2: Alhamdulillah. Kita gimana kabarnya?
0: Sehat, alhamdulillah. Monggo pinarak Mbak Titin.
2: Amin. Iya, monggo-monggo mau minta lagunya.
0: Lagunya apa ini?
2: Cinta Berawan.
0: Cinta Berawan.
2: Bisa. Pokoknya tak tunggu. Salam buat Mas Jumati, Mas Jumati Kasi, Ati Neon, Bang Duri, Bakas Muri, Mas Parto, Mbak Ife di Jati Malang Kebumen, Mas Petran, Mas Yatno, Mas Herman, Om Hamami, Mas Sobi, Pak Paryono di Wonosobo. Terus salam buat Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Pinta, Mbak Umi Kultum, Umi Kultum, Mbak Kemplon, Mbak Mines, Mbak Mega, iya. Mbak Runta, kembaran aku namanya, yang di mana ya tadi?
0: Di Soma Gede Banyumas.
2: Iya, di Soma Gede Banyumas.
0: Iya.
2: Terus buat semuanya aja yang selalu nyapa, yang belum ditawel mohon maaf. Pokoknya semuanya amat sore, semoga tetap sehat panjang umur, banyak rezeki, berbarokah selalu. Kemudahan segala urusannya, doa yang sama buat Mas Sultan Kanteng yang bertugas. Jangan lupa, senyum bahagia, sejahtera, baik hati.
0: Amin.
2: Tidak sombong, suka menolong. Amin. Jangan dikasih kendor dong. Tak tunggu lagunya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak Titin Wardani ya, yang berada di Kebumen, bahagia selalu bersama kesibukannya di setiap harinya ya. Amin ya robbal alamin. Juga di wawannya setara Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sapa salam untuk yang sudah masuk di sore hari ini aja ya, Mas sudah absen sore hari dari Mas Ari di Banjarnegara Kota. Buat Mas Sudahnya terima kasih, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat dan bahagia selalu, amin. Ya robbal alamin. Selamat sore ya dan selamat berdendang bersama Yulia Citra. Ada apa namanya ini dari Tamu Dosaku tadi ya. Nah kalau yang ini Pestamu Dukaku, spesial yang tadi sudah request ya. Semoga masih stay tune di sore hari ini. Tapi setelah yang satu ini tetap di sini saja, jangan kemana-mana.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Isi Mas minta waktunya sebentar.
5: Ya, boleh.
4: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
5: Saya Mas Romadhon Wahyu.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya Blitar, Madukara.
4: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
5: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
4: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
5: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan Alhamdulillah ada bedanya.
4: Sudah berapa botol Mas?
5: Saya udah habis 4 botol.
4: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
5: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
4: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
5: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
4: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
5: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
4: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Apotek Ratna Medika beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
7: Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: rajinnya Pak RT. Udah masang bendera aja.
1: Hehehe, iya dong Neng. Sebentar lagi kan kita menyambut HUT RI. Terus menunjukkan rasa nasionalismenya ya dengan mengibarkan bendera merah putih.
0: Betul Pak, dari hal kecil seperti ini bisa membangkitkan rasa nasionalisme kita.
1: Betul Neng, sama kayak kesehatan.
0: Loh, apa hubungannya Pak?
1: Ya ada tuh Neng. Ya dengan kita menjaga kesehatan tentunya menciptakan lingkungan yang sehat, Mbok. Ya kalau masyarakat sehat, negara juga kuat.
0: Oh betul Pak, maka dari itu jangan lupa Pak, Habutopnya rutin dikonsumsi.
1: Ya pasti dong Neng, Habutop kan selalu jadi andalan komplek kita untuk kesehatan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara masih bersama Suti Sera dan menikmati cuaca sore hari yang cukup terang, sahabat Setara ya. Enaknya ngapain ya, enaknya dengerin radio ya. Tapi lebih baiknya lagi kalau sahabat Setara itu boleh tuh olahraga sore, sahabat Setara. Kenapa? Karena olahraga sore itu sangat efektif untuk mengoptimalkan pembentukan otot, sahabat Setara, meredakan stres dan meningkatkan kualitas tidur. Ingat, olahraga sama bekerja itu berbeda, sahabat Setara ya. Bekerja sampai sore sama olahraga di sore hari itu berbeda, sahabat Setara ya. Rasakan sendiri bedanya di badan Anda, sahabat Setara. Pada rentang waktu ini, suhu tubuh itu lebih hangat dan fungsi otot lebih maksimal, sahabat Setara. Sehingga Anda dapat berolahraga dengan performa terbaik, performa lebih baik dan minim resiko cedera. Nah, berikut sahabat Setara beberapa manfaat utama berolahraga di sore hari, sahabat Setara ya. Biar pada olahraga nih, nggak pada mager. Meningkatkan performa fisik. Menurut studi yang dipublikasikan di Journal of Sport and Health Science, performa atletik dan performa atletik dan kekuatan otot mencapai puncaknya di sore hari, sekitar pukul 15 sampai 18 sore, sahabat Setara. Jam 3 sampai jam 5 sore ya, pas banget di program Dangdut Nostalgia ya. Aduh, sudah sekarang gak olahraga sore nih. Sore dong nanti ya, sepulang siaran, sahabat Setara. Yang kedua, meredakan stres, sahabat Setara. Jadi yang sering stres, aktivitas fisik ini membantu menurunkan hormon stres dan memicu pelepasan endorfin. Ini menjadikannya cara yang sangat baik untuk melepaskan penat setelah seharian bekerja atau belajar. Dan yang ketiga, sahabat Setara, kualitas tidur lebih baik ya. Olahraga di sore hari membantu menurunkan suhu tubuh secara alami setelahnya, sehingga tubuh lebih rileks dan Anda bisa tidur lebih nyenyak, sahabat Setara. Dan selanjutnya, membakar kalori lebih optimal. Aliran darah dan metabolisme tubuh sudah lebih siap setelah Anda beraktivitas sepanjang hari, membantu pembakaran kalori dan pembentukan massa otot menjadi lebih efektif. Dan yang terakhir, sahabat Setara, kesehatan jantung. Nih baik banget ya, latihan aerobik rutin di sore hari nih, sahabat Setara ya. Atau jogging pelan-pelan, lari pelan, lari santai ya, lari pelan jadinya jalan. Sangat baik untuk menurunkan tekanan darah dan menjaga sirkulasi darah. Nah, sahabat Setara, semoga bisa ini ya, bisa terlaksana untuk bisa lebih sehat dalam kita berolahraga. Karena olahraga itu adalah bentuk ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan, sahabat Setara. Selain itu, harus mengkonsumsi makan-makanan yang bergizi, sahabat Setara ya. Dan jangan lupa habu topnya diminum, biar daya tahan tubuh tetap terjaga dan tubuh tetap sehat walafiat. Dan kalau sudah sehat, bisa bekerja, bisa beraktivitas dengan lancar ya, nggak, sahabat Setara ya. Oleh karena itu, menjaga kesehatan itu sangat penting, sahabat Setara. Karena sehat itu mahal. Tapi kalau tahunya itu biasanya kalau sedang sakit ya. Kenapa? Karena kalau sakit baru tahu berobat itu mahal, sahabat Setara. Tetap stay tune di sini saja dan jangan kemana-mana.
1: Assalamualaikum. Lah, Bang Surya, kok ngelamun gitu di depan rumah?
2: Waalaikumsalam. Pak Haji, mau kemana Pak Haji malam-malam gini?
1: Ini, mau ke apotek, Bang. Lagi ada masalah apa, Bang?

0: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Ayah, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
3: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Grombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara di penghujung acara dari Nostalgia Sobat Setara 2 jam 5 sore. Terima kasih yang sudah ikut bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore masuk ke monitor. Masuk you are monitor selalu ya. Salam sehat selalu buat semua pendengar Setara yang selalu di hati lagunya Suling Bambu. Selamat tugas masuk dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya ditunggu putar nanti malam ya. Ketemu lagi bareng Sute Sahara. Mohon maaf sekali. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa di nanti malam lagi bareng Sute Sahara kembali. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangubar Banjarnegara, Sute Sahara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu kita telah membicarakan bagaimana memilih jodoh menurut tuntunan agama Islam. Maka pada pertemuan kali ini pembicaraan akan kita tingkatkan kepada bagaimana membina mahligai rumah tangga bahagia dengan menitik beratkan pembicaraan kepada kewajiban bersama baik sebagai suami maupun sebagai istri. Banyak rumah tangga bahagia tercapai apa yang menjadi cita-cita dan tujuan. Tetapi tidak jarang rumah tangga yang tenggelam sebelum sampai ke pantai yang akan dituju. Pada saat-saat perkenalan seseorang dalam usahanya mencari jodoh, dia merasa bahwa pasangannya itulah yang akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Hari-hari di mana terjadi pertemuan selalu menjanjikan dan menyanyikan keindahan. Bahkan sehari tak bertemu rasa seminggu, seminggu tidak bertemu rasa sebulan, sebulan tidak ketemu pingsan. Tidak ada tanda-tanda sesuatu itu akan menjemukan. Namun setelah memasuki kehidupan bahtera berumah tangga, baru beberapa bulan saja atau baru beberapa tahun saja, semua impian tadi sirna dan musnah. Bahagia yang disangka, sengsara yang datang menimpa. Keindahan yang diharap, malah kemalangan yang tumbuh. Hal ini disebabkan orang tidak meresapi hikmah daripada kehidupan berumah tangga, tidak menyadari tanggung jawab dan kewajiban yang akan berbuntut tidak timbulnya saling pengertian, dan pada akhirnya tidak akan tumbuh ketenangan di dalam rumah tangga itu. Bukankah kewajiban akan saling memberikan pengertian, pengertian membawa ketenangan, dan ketenangan adalah tangga utama untuk mencapai rumah tangga bahagia. Oleh karena itu, kita mulai saja dengan kewajiban sebagai seorang suami di dalam memimpin rumah tangga bahagia ini. Yang pertama, kewajiban seorang suami ialah mempergauli istrinya dengan baik. Setiap suami, manakala selesai dia mengucapkan ijab dan kabul di hadapan tuan penghulu atau tuan qadhi, maka ia pun mengucapkan sighah ta'liq yang berisi perjanjian dari seorang suami bahwa ia akan mempergauli istrinya dengan baik, mu'asyarah bil ma'ruf, menurut tuntunan syariat agama Islam. Walaupun janji itu pada zahirnya diucapkan di hadapan tuan penghulu, namun pada hakikatnya itu merupakan janji seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lain karena nikah dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang sakral, merupakan sesuatu yang suci dan bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 19, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Hai orang-orang yang beriman, tidak dibolehkan bagi kamu mengambil perempuan secara paksa. Dengan kata lain, pernikahan harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Tidak ada pihak yang terpaksa dan tidak ada pula pihak yang dipaksa. Kita hidup tidak lagi di satu zaman seperti zamannya Siti Nurbaya. Walaupun barangkali cinta memang bisa timbul setelah pernikahan, tetapi akan lebih baik kalau sebelumnya telah diawali dengan saling kenal mengenal, saling memahami latar belakang masing-masing untuk memudahkan timbulnya saling pengertian. Wala ta'diluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahisatin mubayyinah. Dan jangan kamu mempersulit mereka karena ingin mengambil kembali sebagian dari apa yang telah engkau berikan kepada mereka, kecuali apabila mereka telah nyata-nyata melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Wa'asiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istrimu itu dengan baik. Fa'in karihtumuhunna, kalau kamu merasa tidak suka kepadanya, bersabarlah. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan di dalam sesuatu yang kamu tidak sukai itu kebaikan yang banyak bagimu. Ini merupakan tuntunan umum betapa seorang suami harus mempergauli istrinya dengan baik, mu'asyarah bil ma'ruf, menurut tuntunan syariat agama Islam. Karena bagaimanapun, hak milik seorang suami terhadap istrinya adalah milkul manfaat, milik untuk mengambil manfaat, bukan milkul mutlak seperti seorang memelihara budak umpamanya, yang bisa dihitam putihkan, bisa dijungkir balikan, bisa diperlakukan sekehendaknya. Itu bertentangan dengan tuntunan agama kita. Adalah kewajiban seorang suami mempergauli istrinya dengan baik. Kemudian yang kedua, seorang suami harus menaruh perhatian, menjaga kehormatan, dan bila perlu turut membantu dan menolong pekerjaan istrinya. Menaruh perhatian sampai kepada hal-hal yang kecil, sehingga si istri merasa bahwa dia mendapat perhatian. Ada dia mengadu, ada tempat dia melarikan persoalan, ada tempat dia bercerita. Sejak dari tingkah laku, berpakaian, berperhiasan, make up, dan lain sebagainya. Karena tanpa ada perhatian dari seorang suami, biasanya istri akan menjadi malas, baik untuk bersolek, baik untuk membina dan mengatur rumah tangga, dan lain sebagainya. Apalagi tidak berat lidah untuk memuji perbuatan baik yang dilakukan istrinya, dan tidak mencela secara langsung perbuatan-perbuatan salah yang dilakukan oleh istrinya, dia bisa menegur secara bijaksana dan dewasa. Saudara-saudara kaum muslimin, seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi mempunyai adik perempuan yang kawin dengan Abi Dzar Al-Ghifari. Satu hari Salman datang menengoki adik perempuan ini di rumahnya. Dilihatnya adiknya, rambutnya acak-acakan, pakaiannya kumuh, pendeknya enggak enak dilihat. Salman memberikan nasihat, "Kau bersoleklah sedikit supaya suamimu betah di rumah." Kata istrinya, "Untuk siapa saya bersolek?" "Ya tentu untuk siapa lagi kalau bukan untuk suamimu." Kata adiknya, "Percuma saja, suami saya jarang di rumah." "Kemana?" "Di masjid terus." Salman mengadukan hal ini kepada baginda Rasul, lalu baginda Rasul mengatakan, "Inna likulli shay'in haqqun," segala sesuatu ada haknya. Allah ada haknya untuk disembah, istri pun mempunyai hak untuk dipenuhi. Melalaikan salah satu hak berarti melakukan kezaliman. Di sini kita melihat fungsi, karena kurangnya perhatian Abi Dzar Al-Ghifari terhadap istrinya akan mengakibatkan kemalasan si istri untuk mendandani dirinya sendiri. Dengan mendapat perhatian, apalagi tidak berat lidah, maka kegairahan dalam kehidupan berumah tangga rasa-rasanya akan sangat mudah terwujud. Kalau suaminya bersolek, kalau istrinya bersolek, kata suaminya, "Ah, kau memang pandai milih warna, walaupun barangkali warnanya norak betul." Tapi kalau pada saat itu seorang suami jujur, kan akan timbul pertengkaran. Kadang-kadang istri bersolek suami apa katanya?
1: Lu si dandan mangga dandan sama.
0: Ini kan sudah tidak menghargai, tidak menaruh perhatian.
1: Udah dah, dandan gak dandan sama, gua kenyang melihatnya.
0: Saudara hadirin yang saya muliakan, tidak menaruh perhatian sehingga si istri merasa tidak diperhatikan. Nah kalau sudah tidak diperhatikan, lihat saja, jangankan dalam contoh seperti berumah tangga, apa saja seorang anak kalau sudah tidak merasa diperhatikan oleh orang tuanya, dia akan sewenang-wenang. Begitu juga seorang pegawai kalau sudah tidak merasa diperhatikan oleh atasannya, semaunya kerja. Pun seorang istri kalau dia merasa sudah tidak diperhatikan oleh suaminya, akibatnya dia akan dandan semaunya, dia akan ngurus rumah tangga semaunya, dia akan memasak-masakan semaunya. Nah kalau sudah semaunya begini, alamat tidak akan ada keharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga itu sendiri. Suami yang baik sangat menaruh perhatian kepada istrinya, dari hal yang kecil sampai pun kepada yang sebesar-besarnya. Tapi tidak berarti nyeleneh.
1: Apa itu nyeleneh?
0: Menaruh perhatian bukan selalu mau ingin tahu. Jangan lantas suaminya yang beliin bedak, suaminya yang beliin. Itu nyeleneh namanya. Overacting. Terlalu berlebih-lebihan sampai kepada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Di samping menaruh perhatian, juga menjaga kehormatan. Dan bila ada waktu, dia turut membantu menolong pekerjaan daripada istrinya. Bukankah seorang perempuan mau melakukan nikah dengan seorang laki-laki karena dia menambahkan hidup yang bahagia? Terus terang saja kan, kadang-kadang istri kita ini lebih banyak borongan. Yang saya maksud borongan artinya ya sebagai istri ya dia, ya nyuci ya dia, ya masak ya dia, ya membersihkan rumah tangga ya dia. Istri borongan. Baiklah kalau barangkali memang kondisi ekonomi kita belum menunjang ke arah sana. Walaupun istri berkewajiban untuk taat kepada suami, tetapi adalah wajar suami pun tenggang rasa dan timbang-timbang. Rasulullah saja kadang-kadang dan tidak jarang menjahit bajunya sendiri, memperbaiki kasutnya sendiri. Artinya pada waktu yang terluang dan memang bisa dilakukan, jangan mengandalkan kepada istri. Dengan demikian istri merasa bahwa resiko membina rumah tangga adalah merupakan resiko bersama. Saudara-saudara, yang ketiga, seorang suami yang baik memperhatikan yaitu tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Sebab apa? Perempuan adalah makhluk yang paling cepat tersinggung. Perasaannya sangat halus. Dan saya kira perempuan itu lebih sakit ditampar dengan bahasa daripada ditampar dengan tangan. Kalau ditampar dia dengan tangan, urusannya paling nangis 2-3 jam sudah sembuh. Tapi ditampar dia dengan kata-kata, ditampar dia dengan omongan, itu sangat menyakitkan hatinya. Seorang suami yang baik tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan, kata-kata yang kasar. Dia pandai menggunakan kata-kata yang baik untuk menghidupkan rumah tangganya. Rasulullah seringkali memanggil Siti Aisyah itu dengan Humaira. Humaira dari kalimat ahmar, yang kemerah-merahan. Sebab rupanya kulit Siti Aisyah itu kuning kemerah-merahan seperti tomat mengkel. Sehingga panggilannya Ka'ali ya Humaira, kemarilah wahai yang kemerah-merahan. Alangkah indahnya panggilan ini. Kadang-kadang kita mah jujur suami ini. Ketahuan istri bongkok, enak banget bongkok sini loh. Jujur tapi nyakitin. Saudara-saudara, kadang-kadang inilah ya, bahasa perbuatan sangat besar pengaruhnya dalam menciptakan keharmonisan di rumah tangga. Pacaran mah manggilnya yang,
1: Mau ke mana yang? Gak endah aja udah.
0: Begitu berumah tangga masih indah kakanda. Punya anak satu, bapaknya anak-anak. Punya anak dua, bapak lo. Sudah tiga anaknya, bapak hilang eluh manggilnya. Panggilan ini mengalami pergeseran. Nah begitu juga suami. Ketika pacaran bukan main. Ketika baru melakukan akad nikah sedang honeymoon bulan madu asik betul. Kemana-mana selalu bersama. Kondangan selalu bersama, resepsi pergi bersama. Jalan bergandengan tangan, istri sedikit terpleset. Khawatir bukan main, hati-hati yang. Sudah anak tiga, istri ngajak kondangan, kata suami, lo pergi duluan aja dah. Pulang kondangan, istri laporan, bang saya terpleset, emang lo mau mampus? Kejam betul. Hilang panggilan yang tadinya begitu mesra. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kata-kata. Kelihatannya kecil, sederhana, tapi sangat besar pengaruhnya dalam menciptakan rumah tangga yang bahagia ini. Oleh karena itu, soal isi hati kita, itu urusan gaib yang tahu cuma Allah. Orang lebih dahulu lihat penampilan, dan dari penampilan ini yang dinilai adalah kata-kata kita. Oleh karena itu, seorang suami yang baik, dia tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan. Kalaupun dia marah betul, dia tidak mencaci maki secara langsung. Dia bisa menggunakan kata-kata kiasan. Maka agama memberikan tuntunan, kalau seorang suami marah, jangan memukul muka. Dan mukul pun bagian terakhir. Jangan jalan pertama. Kadang-kadang ada juga loh pak, suami marah sama istri persis kurang ambil gebukin maling. Aduh, gebah kelebuk gak kari karuan. Jangan, kata agama kalau kau memang ya, melihat tingkah laku istrimu yang tidak enak, tegur dengan kata-kata lemah lembut. Lemah lembut tidak bisa, sedikit keras. Sedikit keras masih nekat, bentak. Bentak pun tidak bisa juga, pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur masih tidak bisa juga, pukul. Jangan mukanya, bagian lain dari tubuh. Itu pun tujuannya bukan untuk menyakiti, tapi untuk mendidik. Saudara hadirin, misalnya istri tidak sholat, suami tampil. Bu, sholat. Mbok yang malu sama tetangga kalau tidak sholat. Dengan lemah lembut masih tidak kena. Besok kencengan dikit ngomongnya. Mari kan sudah saya bilangin sholat. Dua kali, belum mau juga. Oh sholat jadi. Mulai naik tensi omongan. Masih nekat. Begini saja. Saya dari kalem sampai bentar sudah. Sekarang kamu gak mau juga sholat. Saya mulai gak enak pikirannya. Mulai ntar malam kamu tidur kamar depan, saya kamar belakang. Pisah tempat tidur. Kadang-kadang kan gak kuat emosi kalau sudah marah sama istri, ngebludak kalau istri diusir udah pulang ke rumah monyang muzat. Kata agama jangan, pisah tempat tidur saja. Sudah, kamu tidur kamar depan, saya kamar belakang. Pisah tempat tidur. Kenapa? Nanti malam kalau hujan turun, pikiran berubah, berasa perlu, tinggal pindah kamar. Secara psikologis, saudara-saudara. Jadi, melalui processing. Oleh sebab itu, kata-kata sangat besar pengaruhnya di dalam membina kehidupan berumah tangga. Seorang suami yang baik tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung istrinya. Sebaliknya, istri pun demikian. Tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan suaminya. Sebab lebih dosa besar kata-kata suami istri yang menyinggung suaminya, walaupun sama dosanya ya. Tapi lebih besar ketersinggungan seorang suami ketimbang seorang istri itu. Namun agama memberikan tuntunan, suami lebih dahulu yang diajarkan. Jangan mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan. Baik itu menyangkut dandanan istri, caranya pakaian, caranya jalan, ataupun masakannya. Masakannya sekalipun tidak kita sukai,
1: ya enggak usah. Misalnya sayur keasinan, begitu dicobain menteleng mata pelatas melotot keasinan.
0: Enggak usah lantas tolak pinggang lu masak melotot ya. Enggak usah. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi itu dari segi masakan. Dari segi pakaian, umpamanya istri kita berpakaian tidak sesuai dengan tuntunan agama, cukup kita bisa berkata,
1: pakaianmu sebenarnya bagus, motifnya, potongannya, kainnya, cuma mbok kok kelihatannya kok potongan badanmu kok kelihatan betul dengan terbungkus pakaian seperti itu.
0: Alangkah lebih baiknya, nah, dengan demikian istri nggak terlalu tersinggung. Daripada sudah dandan bagus-bagus, lalu istri suami mau berangkat yang nggak enak.
1: Bagus lo kayak nangka di krosori.
0: Allahu Akbar. Istri tentu saja tersinggung. Atau dia pakai bedak berlebihan,
1: ya tentu dia pun begitu karena ingin ada kebanggaan. Suami jalan dengan dia merasa bangga, tapi over. Bedaknya berlebihan, lipstiknya berlebihan.
0: Suami usil, begitu mau berangkat kondangan, istrinya keluar nanya, mau main topeng monyet di mana?
1: Tentu dia akan tersinggung karenanya. Jadi saudara-saudara, ini yang ketiga.
0: Yang keempat, seorang suami yang baik, jangan memberikan pekerjaan di luar batas kemampuan istrinya. Oh, tugas istri itu nyaris 1x24 jam. Seorang suami, bagaimanapun payah dia bekerja,
1: pulang dia bisa istirahat, tidur malam dia bisa tidur dengan nyenyak.
0: Tapi seorang istri, apalagi dia punya anak kecil, bayi misalnya, itu nyaris jam kerjanya 1x24 jam. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidurnya pun selalu diusik oleh anaknya. Anaknya kalem, bapaknya ngusik. Jadi jangan memberikan pekerjaan di luar batas kemampuan. Kata pepatah, iza arotta antuto'a fasal mayus sato. Apabila kamu ingin ditaati, perintahkan apa yang orang mampu mengerjakan. Jadi kalau kita memerintahkan seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang dia jelas tidak mampu, itu artinya sama dengan kita tidak ingin ditaati oleh orang itu. Bukan dia tidak mau taat, jenis pekerjaan yang kita berikan di luar batas kemampuannya. Nah kalau sudah begitu, tentu saja lalu ketaatan akan menurun jadinya. Tadi sudah saya katakan, kadang-kadang istri kita ini istri borongan. Dalam arti, ya dia masak, ya dia nyuci, ya dia ngepel, ya dia ngejemur, ya dia ngetriska. Borongan. Terlalu berat tugasnya. Oleh karena itulah seorang suami yang baik, dia harus tenggang rasa, timbang diri, tidak memberikan pekerjaan yang di luar batas kemampuan daripada istrinya. Kalau tidak mampu karena merasa dimanjakan oleh istri suaminya, karena merasa dapat angin dimanjakan, mestinya mampu, lalu berpura-pura tidak mampu. Apalagi istrinya sedikit, suaminya sedikit-sedikit mau menolong dia. Jadi posisi ini nanti bisa berbalik loh. Karena terlalu memanjakan istri, istri bisa membludak.
1: Akhirnya suami yang nyuci, suami yang ngeriska, istri tidur.
0: Walaupun tentu saja tidak jelek, tetapi itu sudah overacting namanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, itu yang keempat. Yang kelima, kewajiban seorang suami yang baik, ia mencukupkan belanja rumah tangga. Cukup itu relatif. Cukup menurut ukuran standar kemampuan kita. Sebab kemauan kita mungkin tidak terbatas, tapi kemampuan kita yang terbatas. Kalau kemampuan ini bisa kita ukur dengan kemampuan, insya Allah kita cukup. Dan pernah saya katakan, orang kaya adalah orang yang hidupnya paling cukup. Salah kalau kita berkata orang kaya itu yang rumahnya gedung bertingkat. Tidak betul orang kaya itu yang mobilnya 5, yang gajinya jutaan, yang kebunnya lebar, yang pabriknya luas. Tidak. Orang kaya, orang yang hidupnya cukup. Orang miskin, orang yang selalu merasa kurang. Jadi kalau ingin jadi orang kaya, resepnya gampang sekali. Cukup dengan apa yang diberikan Allah, kita sudah kaya. Tapi kalau ingin miskin, maka bukalah mata selebar-lebarnya. Bagaimanapun banyak nikmat Allah diberikan kepada kita, tidak pernah ada rasa cukupnya. Dikala itu akan tertanam sifat kemiskinan dalam diri. Maka ukuran cukup ini yang relatif. Jadi kalau kita memang ekonomi menengah ke bawah, jangan ingin cukup seperti halnya ekonomi menengah ke atas. Nah, saudara-saudara, di samping belanja rumah tangga yang menyangkut makan, minum, pakaian dan sebagainya, bila ada kelebihan rezeki, juga perhiasan untuk istri. Karena istri itu zinatul hayati dunia, perhiasan hidup di dunia. Jangan lalu berat hati, kan suami yang berkeringat banting tulang pagi-pagi pulang sore. Mestinya suami dulu dong, cukupi pakaiannya. Betul, kelihatannya memang begitu, tapi jangan lupa istri kita bagian daripada hidup kita. Baik dia dilihat orang, baik kita disebut orang. Jelek dia dipandang orang, jelek juga kita disebut orang. Dia adalah bagian daripada kehidupan kita. Orang kan sering bilang, tuh, Mpok Ano, kenapa? Gua gerah banget liatnya. Emang kenapa? Emang kenapa dia? Ke pasar pakai utang doang. Allahu Akbar.

0: Arif, gak enak amat mukanya ditekuk gitu. Ada apaan?
1: Ah, berisik, Tok. Aku lagi darah tinggi nih.
0: Hus, santai, men, santai. Sini, sini, sini. Masuk dulu ke rumah.
1: Lah, mau ngapain, Tok?
0: Udah, masuk.
2: A few moments later.
0: Sini, duduk dulu. Tak kasih habu, Tok. Mumpung lagi baik nih. Terus mumpung lagi ada rezeki juga. Nih, aku kasih yang 50 kapsul ya.
1: Kok obat?
0: Lah, katanya darah tinggi. Ini tuh bagus buat melancarkan peredaran darah. Baik anemia atau darah tinggi, sebaiknya minum habu top.
1: Kalau itu sih aku tahu. Dan bukan cuma itu, banyak juga khasiat yang lainnya. Tapi bukan darah tinggi penyakit, Toto.
0: Lah, terus?
1: Lagi emosi. Ini ayam gak tahu pada kemana, gak pada pulang, emak udah ngomel-ngomel.
3: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaroh yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sambang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya, Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana, Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli, Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya, Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk menjadi lebih baik, Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini, Pak?
2: Ya, untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya, silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu, Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugulan Cip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dibuatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

saatnya kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur-dulurku kabeh bae kaya gue. Kembali berjumpa kembali bersama Sudah Siaran di Tergoda Terminal Lego yang dangdut dangdutnya siang paling oke. Akan menemani sahabat setara selama 2 jam ke depan sampai nanti pukul 21 malam sahabat setara bersama tebang-tebang dangdut Indonesia di Geboy. Dan tentunya dipersembahkan oleh Habu Top, ramuan herbal Arab paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping. Dan sahabat setara bisa mendapatkannya di apotek-apotek terdekat Anda, terkhusus yang berada di Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga sebagian di Wonosobo ya. Yang di Kabupaten Petatangga bisa langsung check out di TikToknya Setara Radio Banjarnegara, sahabat setara. Jadi mudah banget ya bayarnya kalau barang sudah sampai di rumah panjenengan semuanya. Sudah ada beberapa tebang lagu sahabat setara, Abah Lala, Da Kusing Berjuang, dan juga ada dari Dewi Persik. Dewi Persik belum ya. Abah Lala sudah mau dijumpa kita di malam Senin yang bertepatan di tanggal 18 Mei 2026 atau bertepatan di tanggal 1 Zulhijjah menuju Hari Raya Idul Adha atau Lebaran Haji sudah dekat sahabat setara. Semoga yang sedang beribadah haji diberikan kemudahan dan kelancaran, amin ya rabbal alamin. Dan untuk pendengar semuanya yang sedang mendengarkan suaranya Sudah Siaran di malam hari ini, semoga cepat nyusul ke tanah suci, amin amin ya Allah, amin ya Allah, termasuk Sudah Siaran ya. Anggrek Arbaring Mekah sekelalen Sudah Siaran di Jak kayak gue aja dewekan pae. Sahabat setara ditunggu di 08-223-11070 di 08-223-11070 dikasih MK-nya dari Arko Nugroho, ada godong jati HC

0: Rel, kepalaku kok suka tiba-tiba sakit ya? Tapi cuma sebelah aja nih. Nyeri-nyeri gimana gitu? Susah dijelasinnya.
1: Pas kamu sakit awalnya ada gejala nggak deh?
0: Nggak ada sih, Vel. Tiba-tiba sakit aja gitu. Tapi nggak lama sih, paling 1-2 hari nanti sembuh.
1: Oh, itu mah kamu gejala migrain aja sih, Dek. Jangan disepelein itu. Migrain juga bisa kronis loh, harus cepet-cepet diobatin.
0: Jangan bikin aku takut dong, Vel. Terus aku harus beli obat apa ya buat migrain aku ini?
1: Bukannya aku nakut-takutin, Dek. Aku cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Nih, kamu konsumsi Habutop aja, obat herbal Ramon Arab yang paling top.
0: Pahit gak, Vel? Aku gak bisa minum obat yang pahit-pahit gitu.
1: Enggak dong, Dek. Ini tuh bentuknya kapsul dan gak pahit sama sekali. Karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
0: Aku mau deh, Vel. Kalau gak pahit mah, aku minum dulu ya, Vel.
1: Iya, Dek. Sok, diminum aja dulu biar migrain kamu cepat sembuh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
5: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
4: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
7: Anda masih mendengarkan di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Masih stay tune di Dangdut yang paling asik di Radio Dangdut Banjarnegara. DJ Boy, wasik. Di 08223111070, di 08223111070. Selamat malam Banjarnegara, selamat malam Purbalingga, selamat malam Kebumen, Wonosobo, di Purwokerto. Dan juga para pendengar setia di Marabun Nandang Geletak pada malam hari ini, sahabat setara. Tiga poin di 08223111070, di 08223111070. Dan juga selamat malam yang berada di kawasan Banjarnegara Utara, ada di Kalibening, Batur, Bandanarum, di Pecawaran, Karangkobar, Pakentan. Juga turun ke bawah ada di Banjarmaus, dulur-dulurku yang berada di Punggelan, Pakedungan, Wanadati, Rakit, Mandiraja, Purwaraja, Kelambok, lan Susukan. Bagi wonten Kecamatan Bawang, Banjarnegara Kota, Sigaluh, Madukara, Merapat. Merapat di pusat dangdut Indonesia. Kita regoda terminal goyang dangdut sing paling oke. Terima kasih matur nuwun ingkang sampun bergabung wonten dalu punika sedulur Kakang Bekayu. Kakang Bekayu Banjarnegara, dawet ayu dawete Banjarnegara. Lah kiye sing pada kangen pada rindu. Tak wae lagu disit ya, sedurunge maca tulisan iki kepada Kipo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Iya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Malboro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Ayo adik boy, masih diperdengarkan untuk Anda bersama Dangdut Dadutnya. Yuk asik menemani malam hari Anda, jangan kesepian karena ada satu cara yang bikin Anda nyaman. Wasih Revina Alvira, covernya dari Hamdan ATT ya, yang berjudul Dingin. Cukup udaranya aja yang dingin, sikap muka aku jangan ya. Ah masa. Gepoy di 08-223-11-1070, di 08-223-11-1070, di antara derah deruh riuh di hari-hari Anda. Sementara malam sudah mulai menghadang, dingin sudah mulai merasuk, dan juga rembulan sudah mulai mengintip mesra di ufuk utara. Asyik nih Gepoy. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Abu Top. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Abu Top. Oke, ya. Abineon. Dike Boy di wawanya dulu sambil menunggu yang lain ikut bergabung. Oke, dicoba lagi. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Abu Top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abineon, pripun pawartosipun wonten dalu punika?
1: Alhamdulillah sugeng.
0: Alhamdulillah sugeng Riyadi. Halo, telepon menapa?
1: Arab yang paling ngetop.
0: Sedanilah suwe temen rika ya. Monggo Kang Abineon bari salam-salam dulu apa minta lagu dulu?
1: Lagune.
0: Lagune apa ge?
1: Lagune apa ya lah, jan kelalen maning.
0: Ala aja. Wis dipikir dhisik karo ngopi.
1: Wae nek lah ngopi nyung tau ngopi ora ta.
0: Iya.
1: Lagune apa sih kaya lah?
0: Apa sih kaya lah ya? Aku ya ora ngerti.
1: Pakar mangan tanduran apa ya?
0: Pakar sari mbok.
1: Ya tak pagar makan tanduran bae lah.
0: Oh iya, ora apa-apa. Pagar makan tanaman dari
1: sing anu biasane meledak-meledak.
0: Sing biasane meledak-meledak.
1: Iya sih pagar makan tanduran.
0: Iya.
1: Salam-salame nggo kabeh bae lah.
0: Oke, kalau begitu Kang Abineon.
1: Gue maksudnya ya Mas Tugas. Moga sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin ya Allah.
1: Duitnya akeh.
0: Amin ya Allah.
1: Ya wis ya menapa Mas ya?
0: Inji.
1: Kepareng.
0: Nggih monggo pakar makan tanaman
1: tapi
0: suplo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angga. Ya adik kepo Kang Abineon. Belakangnya halo, assalamualaikum, selamat malam, Abu Top.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke.
2: Abu Top, malam-malam lagi
0: ngeteng. Oke, Mama Putri, silakan Mama Putri bersama Putri tercinta.
2: Iya. Lagi ngambek Putri nih.
0: Iya. Oke.
2: Maning wing ditapui apa nemang-nemang nengkung.
0: Oke. Moga Mama Putri badhe nopo?
2: Njeluk lagu mesti.
0: Lagune apa ki, Ye?
2: Keong racun jadi.
0: Keong racun dasar kau, keong racun. Yo.
2: Lihat body semok matamu.
0: Dung dang dung.
2: Ini kan lagi ngapa?
0: Orang ngapa-ngapa yuk, salam-salami makeh lah. Orang lagi ngapa-ngapa, Kas.
2: Ya, salam-salami yang miki. Wesin demi medun. Terus apa ya, Bineon, Pak Kabineon. Terus kan ke Mbak Yanti, Mbak Siti Wadani, Mbak Hanum, Mbak Mes, Mbak Mega, Mbak Runta, Pak Sotik, Mas Ridwan, Mas Nihat, Sentilan, Bang Dori, mana ya Pak Baryon?
0: Pak Baryono.
2: Iya, Mbak Tini. Mbak Tini dikai lah.
0: Ini yang mana pokoknya lah.
2: Gila ya bus lah. Kue lah, kok kafe lah.
0: Eji.
2: Lagi kontara banjar negara. Wah sih. Ya matur suwun.
0: Iya.
2: Moga baik duitnya tambah kandel.
0: Amin. Sekandik-sekandik. Sekarung-sekarung ya.
2: Iyalah. Iyalah. Gue ini ditunggu lah.
0: Siap. Dasar
2: kakek
0: orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Putri di Mandi Raja. Didengarkan dari kawasan Rorotan Jakarta City malam Mas Kuy. Kang Ridwan merapat maning jajal di ondana lagune. Lagune apa ke lagune? Ayo ge Kang Ridwan. Lagune gak apa-apa Anissa Bahar. Salamnya buat Umi Kultum, Umi Kultum, Mega. Ada Titin Wardani, Botini, Baika, Yanti, Cemplon, Yanti, Zidan, Mama Izidan, Banu, Mama Putri, Mas Ari, Gian Lesti, Sane Vilan, Doria, Des Ripno, Sukisno, Neon, Sotik, Sayan, Dimas, Sumadikasi, Tukiman, Pariyono, Pak Zaitun, Kasmuri, ada Yeri Dirham, dan Bung Hamami. Ucapannya selamat menginggu Mas Gu, selamat tugas, terima kasih Radio Stara FM. Asik gue di Jakarta Raya. Kalau udah dengerin Radio Stara FM, ngapain dengerin yang lain juga di K-Boy. Assalamualaikum Masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Pratama Ning Punggelan Manjar Radio Banjar FM sing Josjis. Stara Radio Banjar Negara Banjar FM dikubur. Request terus non tekan Nepati yang remix. Salamnya buat keluargaku Sugeng Dalu. Buat boloku sing Lidwan di Jakarta pagi kawan. Wengi ke wengi pagi pae. Buat masa yang bagus dewe selamat tugas matur nuwun. Radio Setara Banjarnegara ngegas kuwi di Punggelan K-Boyser. Asik kelolek. Di K-Boy. Satu tebang lagu. Dipersembahkan kepada para pendengar setia Radio Stara Banjarnegara semuanya. Dikasihkan ke teman-teman semuanya di malam hari ini bersama Sute Sahara. Kita di G-Boy, di G-Boy. Ada Isa. Pagar makanan namanya kok sing buket ya Kang Bineon.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan tuh lelahnya luar biasa. Nah,

0: Ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya, alhamdulillah sangat terjaga.
1: Berarti sudah habis berapa botol, Pak?
0: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik-baik, gitu. Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jelengan ya.
0: Yeah.
1: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
0: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina, terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adi atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Mm-hmm. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal,
2: ramuan Arab, yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Apa itu, Bah?
1: Ini apa baru beli vitamin mata, Cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, ya tulisan-tulisan kecil banget.
0: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
1: Iya, benar, Cu. Aman gak ya, Cu?
0: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor POM-nya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor POM-nya. Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
1: Iya, sok Cu, sok.
0: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abang langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
1: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Anda masih bertahan di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Di jam 8 lebih 9 menit sahabat setara. Dan semoga masih bahagia di malam hari ini ya, dengan suasana malam yang aduhai. Terima kasih yang sudah ikut bergabung dan menyapa di sore hari, malam hari, maksud setara, sahabat setara ya. Tidur jangan malah kemalaman sahabat setara, karena apa? Karena kalau terlalu banyak begadang nanti tidak sehat sahabat setara ya. Kalaupun malamnya begadang, siangnya harus cukup tidurnya sahabat setara. Di 08223 11070, di 08223 11070. Halo, assalamualaikum, selamat malam Habu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Habu Top, herbal yang perintah markot
0: tomar koto botini sehat.
1: Alhamdulillah seperti maning ngasih kontrol.
0: Iya, syukur. Terus
1: tante yang duduk di indek orang tongkat pelan-pelan.
0: Syadu.
1: Master saya semangat ya.
0: Siap. Aduh.
1: Request saya.
0: Requestnya apa ini?
1: Requestnya gue pengen sakitnya di madu.
0: Sakitnya di madu.
1: Ivin Fania. Ing sake ya. Telat yang buat sih sembilan pepurung.
0: Siapa?
1: Buat.
0: Udah tadi.
1: Plastik yang buat ya. Yang sake lepur sih ya.
0: Iya suki yang lepur, lepur ngapa sih? Ya. Iya.
1: Sake pepurung teraiki mengenai sinang silongok. Ya alhamdulillah gue buat untuk maminya ya. Ada di kapas mati pak. Pak Mati, Mas, Kepulauan Jakarta LA, Amigolsum, Kepulauan Pak Ciplok.
0: Iya.
1: Cemplon ya?
0: Iya, cemplon.
1: Apa telepon?
0: Cemplon.
1: Cemplon.
0: Iya.
1: Cemplon ya? Ada tiga bahas, Pak Cimadani.
0: Iya.
1: Ada tiga bahas ya. Pak Cimadani ya? KPL.
0: Lanjut Kepoy. Sami-sami. Ji, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tini. Semoga sehat selalu juga ya. Cepat sehat-sehat pokoknya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Abu Top.
2: Waalaikumsalam. Obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Paling ngetop Kang Jamal. Sugeng dalu.
2: Kang dalu sehat Kang Sute?
0: Alhamdulillah sehat. Paringi sehat waras selamat ganggu rika pada.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Ya nu matan telat Kang Sute soalnya akeh tamu.
0: Waduh Jun ya. Kayak Kiai Boy akeh tamune ya.
2: Anu bar kena musibah.
0: Walah jar, mau mertamu ke sing bahagia kondangan wak priwik malah kena musibah ya. Jan, kita langsung musibah apa ki ya?
2: Musibah keguguran.
0: Walah ya, muka-muka oleh kanti ini sing lebih apik ya Kang ya.
2: Ya, kayak Kang Sute lah. Salam kenal, gue sini telepon. Siapa Kang Sute?
0: Mbok Tini.
2: Mbok Tini. Sini bilang Kang Saitun Pengalusan. Terus Umi Kultum, Imi Pulsum. Terus Nina Banjarnegara siapa ya?
0: Birang-birang.
2: Birang-birang ya?
0: Iya.
2: Anu akeh wis salam kenal
0: lah. Anu akeh kolah jan.
2: Iya. Lagune Kang Sute?
0: Lagune apa?
2: Krompiang bae lah.
0: Krompiang mak, krompiang. Siap.
2: Buat Kang Sute, selamat bertugas.
0: Okay.
2: Sehat selalu.
0: Amin, ya robbal alamin.
2: Kok kayak sing siaran Kang Sute iki nek ora telepon kayaknya eman-eman.
0: Kayak kurang lagi gue ya.
2: Iya.
0: Kesuwun Kang Sute. Inji, monggo.
2: Ditunggu lagune.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Purbalingga sudah menyapa di malam hari. Sehat-sehat pokoknya ya. Amin la rabbal alamin. Halo, selamat malam Mas Suta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ge Kang Toyib sing ning Lumpir Banyumas. Nongol arep jaluk lagune Tiara. Salam ganggu penyiarik, semoga sehat selalu ganggu Banjar Setara Banjarnegara dong. Semoga makin jelas ganggu penyiarik. Terima kasih matur nuwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuwadi kebo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

Dan ada masih mendengarkan di jam 8.42 menit sahabat setara ya. Masih bisa ikut bergabung nih setengah jam lagi bersama kita di sini di 08.223.11.070 di 08.223.11.070. Oh iya Mbak Yanti, duh ya Allah, ini WA nomor 3 malah kebobolan. Soalnya tadi udah dibaca dulu ya, udah dibuka dulu. Mohon maaf nih ya Mbak Yanti yang dari Bilungan. Selamat malam, hadir lagi mas, minta tebangnya perceraian Lara dari Sintar Sinta. Salam buat semua pendengar setara Banjarnegara buat maksudnya. Terima kasih, sama-sama Mbak Yanti, mohon maaf ya. Aduh, untung di WA nih. Untung di WA ya, sama Mama Putri. Terima kasih sudah hadir dan selamat malam. Selamat menikmati malam hari ini ya, malam Selasa, insya Allah indah malamnya ya. Apalagi pada kemana, ke pasar malam mungkin ya sahabat setara, karena di Karangupar ada pasar malam ya, gantian sama Wanayasa nih kayaknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Bang Sute, selamat sore juga. Gimana kabarnya, baik Mas Adi di Pejawaran. Salamnya untuk warga Pejawaran aja. Selamat malam Selasa bersama Sute Sahara. Semoga bahagia. Siap. Rikas lagunya Lesti, satu-satunya permaisurimu. Buat Mas Sutenya terima kasih dan selamat malam. Selamat DG Boy. Terima kasih sudah menyapa untuk warga Pejawaran yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga sehat selalu ya. Dan tetap pancer terus di 93,4 nya bersama Habuto Pramuan Herbalara paling top di Natur Indonesia. Kalau udah dengerin Setara Radio Banjarnegara, ngapain dengerin yang lain? Wah, DG Boy.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

aja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak RT. Masuk, Pak. Tumben nih mampir ke sini. Ada perlu apa, Pak RT?
0: Ini, saya mau ngantar undangan buat pengajian besok malam.
1: Oh, siap, Pak. Makasih undangannya.
0: Oh iya, Bang Uji. Gimana? Istrinya udah sembuh?
1: Ya, gitulah, Pak. Asmanya masih sering kumat. Ya bingung, mesti obatin pakai apa lagi.
0: Kenapa nggak dicoba aja pakai Habutop, Bang?
1: Ah, istri saya takut kena efek sampingnya, Pak. Udah bosen bolak-balik minum obat, tapi yang kerasa cuma efek sampingnya aja.
0: Yeah, tenang aja. Habutop ini obat herbal alami yang modern. 100% aman tanpa efek samping. Bagus loh, buat penderita asma, gangguan pernafasan lainnya juga, kayak TBC dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, besok saya coba beli Habutopnya nih, Pak RT.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Tipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4. Setara Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngomsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, mbon lumayan niki mbon sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio nyata.

0: kangge sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.

0: Pangalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pangalusan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Kok belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ya coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Kumelar, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam, ini alamatnya di mana?
2: Domingir Cerpeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya, awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu, Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu,
2: iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: yuk.
1: Halo, Dek.
0: Yuk, besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
1: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
0: Oh, belum turun juga gula darahnya.
1: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
0: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, yaudah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
5: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01, RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Nina Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dhani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dhani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ada tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ini ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan ahli itu, nyata berdali bahan yang betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus banget.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit keluhan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi alat netop.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Bandung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT1, RW4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Kik, Kim Arus.
1: Ada apa Ujang?
0: Masya Allah, Kik. Aki kan udah sepuh. Gak istirahat aja di rumah. Malah masih ke kebun jam segini.
1: Ke kebun itu udah jadi hobi saya, Jang. Dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang rawat kebun, mau siapa lagi coba?
0: Iya juga sih. Anak-anak Aki kan di luar kota semua. Tapi hebat loh Aki. Badannya selalu seger, fit. Dan dari rumah ke sini kan lumayan, Ki. Aki malah jalan kaki. Jemporan deh pokoknya.
1: Makanya jangan remehkan orang tua, Jang. Asal jangan lalai menjaga kesehatan, mau setua apapun, badan tetap aman.
0: Bukan ngeremehin, Ki, tapi agak kagum malah. Rahasianya apa, Ki?
1: Lah, anu sepele, Jang. Istirahat yang teratur, makanya juga harus terkontrol. Dari menu dan porsi, rajin olahraga, ya minimal gerak lah. Supaya badan gak kaku. Dan ditambah, anak saya tuh selalu beliin saya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Yang bagus buat menjaga kesehatan, dan baik untuk kesehatan saya nih yang udah sepuh gini, biar tetap fit.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Parma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya? Ibu Isem, ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ada apa, Pak? Tumben malam-malam telepon.
0: Ah, enggak, tiba-tiba kangen aja. Anak-anak udah pada tidur, Mah?
1: Udah kok, Pak, baru aja pada tidur.
0: Hah, resiko harus kerja jauh ya, Mah. Papa jadi gak bisa total ngeliat tumbuh kembang anak-anak kita.
1: Mau gimana lagi, Pak, rezeki papa kan di situ. Harus semangat jemput rezekinya dong, Pak. Tenang aja, anak-anak biar sama mama. Dan jangan lupa tuh, jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa, habu topnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, biar makin fit dan juga gak gampang sakit.
0: Iya dong, Ma, kan ini juga salah satu amunisi papa, biar selalu sehat dan cari rezeki buat keluarga kita.
1: Gitu dong, Pa. Mama di sini bakal selalu doain yang terbaik buat papa.
0: Makasih ya, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalamannya nih, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih tuh setelah menggunakan Habutop gitu?

0: kan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

0: Sama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas kesarian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau

0: Kuncoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja Banjarnegara.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Nyesel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu, tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2 sampai 3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Mikro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Kedung Banten.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Ya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terteng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Ayah, kenapa sih scroll-scroll HP sambil cak-cak-cak-cak mulu? Lagi liatin apa sih?
1: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi nggak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
0: Hati-hati loh ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya, makanya, Bun. Ini juga ayah lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
0: Ngomong-ngomong, ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua biasanya banyak penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
0: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya Bi Ina. Udah usia segitu, kerja di proyek, gak pernah.

0: liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
0: Sembilan puluh tiga koma empat Istana Radio Banjarnegara.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi

0: 0870. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 no.

0: Babu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
0: Sembilan puluh tiga koma empat Stara Radio Banjarnegara.

0: Mas Arif.
1: Iya Pak Haji.
0: Eh Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus loh, ideal. Kurang gizi ya?
1: Ya nggak gitu Pak Haji. Nggak tahu nih, selera makan saya makin jelek semenjak sakit bulan lalu.
0: Oh, susah makan. Nggak punya duit.
1: Astagfirullah Pak Haji, bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
0: Oh lah, kenapa kamu nggak coba aja Mas konsumsi Habutop?
1: Tadinya sih mau Pak, tapi belum yakin Pak Haji.
0: Jangan ragu Mas Arif, Habutop ini aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan banyak kok yang udah jadi saksi khasiat dari Habutop. Dengerin aja deh testimoni-testimoninya di radio. Selain bisa mempercepat pemulihan pasca sakit, juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimana Wetan, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimana dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimana, Purbalingga. Atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo,

0: kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayakir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara.

0: agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
1: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habutop untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتينا

0: Wah, di cuaca yang dingin kayak gini, rajin jogging ya, Neng?
1: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
0: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
1: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
0: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habuto.
1: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habuto itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
0: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
2: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Saya tuh masih ingat cerita guru saya ketika masih sekolah, masih kecil. Ada anak baru latihan bahasa Arab mufradat. Jadi dia taunya kalau yadun itu tangan. Kalau anta itu kamu. Ya kalau jalan ya saro. Kalau kepala ya roksun. Kalau saya ya anak. Ketika dia baru ahli mufradat, di Arab, kepalanya diusap-usap sama orang Arab. Kata si santri tadi, ya seh, yadun anta, saro-saro. Ala roksi ana, katanya. Ya artinya sama. Jadi, ya seh, yaitu yadun anta, berarti tangan anda, saro-saro. Terusannya itu ala roksi ana, pada kepala saya itu. Jadi dia belum bisa mengatakan misalnya ya duka ala roksi, tapi ya yadun anta saro-saro ala roksi aku. Nah semoga semua dialek tadi gak termasuk kategori yang itu. Saya dulu sekolah kakak kelasnya Gus Zofur itu ya punya teman kalau dimarahi di kelas itu bilang, Gus tadi saya dimarahi di depan alladzina. Jadi apa maknanya alladzina katanya? Katanya di depan orang apa? Banyak. Karena setiap ngaji alladzina wong akeh. Jadi kalau dimarahi di depan publik berarti dimarahi di depan alladzina. Nah ini kapan, saya tadi pamit sama Gus Zofur itu kapan-kapan bisa disewa enggak Gus? Bisa kan? Ini menurut saya masalah yang lumayan serius. Saya pernah didolani lah sama Habib Soleh Alatas dari Tegal. Ternyata kru dari TV7 atau kru dari Khazanah sering juga minta masukan dari beberapa narasumber untuk memberi penjelasan tentang tarikh sebenarnya, misalnya tentang Umar. Di sini biasanya khas ulama itu dilematis karena kalau ngasih biasanya pemeran perempuannya benar-benar perempuan. Jadi resikonya kalau cantik itu nanti jadi masalah ikhtilatul rijal wan nisa. Kalau tadi enggak karena Anwar 3 mungkin. Atau mbak-mbaknya nggak mau berdampingan dengan Abu Jahal, nggak tahu tadi. Jadi saya nggak tahu tadi, pertimbangannya itu fikhan atau apa trauma ya, karena takut itu. Para adik-adik santri yang saya cintai, saya bersyukur sekali karena saya biasanya nggak pernah mengacara Mau'idhoh Hasanah ini mutor ya, karena yang merintahkan guru kita, yaitu Kiai Agus Abdul Ghafur. Begini, saya punya usul pada anak-anak. Saya bagaimanapun sangat mencintai Pondok Al-Anwar. Saya usul sama anak-anak, terutama yang putra ya, supaya tetap menghafal fikih. Jadi kalaupun ditakdir enggak bisa berbahasa Arab kayak tadi, kayak Abu Jahal dan siapa tadi, Sayyid Hamzah dan sebagainya, setidaknya menghafal ahkam fikhiyah, al-ahkam al-fikhiyah. Jadi saya mohon muhafadzahnya itu tidak hanya Quran lafdzan wa tilawatan, tapi menghafal ahkam. Ini penting sekali karena kelebihan kita di kampus. Ini pengalaman saya kerja di kampus. Keunggulan kita adalah kita ini hafal kepastian hukum fikih. Jadi misalnya Kangkang harus hafal, meskipun nggak bisa baca teksnya, kalau Iddatul Mutafa'an Hazawjuha itu Arba'at Asyuri Wasro. Kalau dia Mindawatil Hamli, Wa'ulatul Ahmali Ajaluhunna Ayyatokna Hamlahun, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini penting sekali karena ternyata yang saya baca, beberapa orientalis atau beberapa orang barat itu masuk Islam tuh karena Islam itu dianggap hukumnya itu detail, termasuk mengatur pernikahan, perceraian, tata kelola ekonomi, tata kelola negara, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya pernah ditanya menyangkut ekstremis, kalau dalam bab dosa, dosa besar misalnya, akbarul kabair ba'dal isyrak billah adalah qatlul mu'min. Jadi dosa terbesar setelah isyrak billah adalah qatlul mu'min, membunuh orang mu'min. Lalu pertanyaannya adalah, kita hidup di negara Indonesia yang penjahatnya ya mukmin atau muslim, yang kadang premannya juga mukmin juga muslim. Lalu kalau kita membela diri duel gitu dengan penjahat, lalu kita akhirnya membunuh si penjahat tadi, apakah masuk ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, karena dia orang mukmin? Jawabannya adalah kitab fikih itu menyediakan bab namanya kitab usial, bahwa mangku tila duna mali fa huwa syahid. Mangku tila duna ahli fahuwa syahid. Orang yang duel dengan penjahat kemudian dia mati adalah dia mati syahid. Dan dia kalau terpaksa membunuh, tentu ada aturan-aturannya ya dengan tartib yang ditentukan di kitab-kitab fikih. Itu penjahatnya damnya itu muhaddar. sehingga dia tidak kena kisos si sahibul bait tadi yang punya rumah tadi. Sehingga dengan fikih-fikih yang detail saya harapkan santri sarang. Karena dulu Mbak Zubair itu ma'ruf bil faqih. Saya sering kalau ngajar cerita bahwa misalnya Gus Zufur ngaji sama Mbah Mun ngaji sama Mbak Zubair ngaji sama Mbak Faqih Mas Kumambang, Mbak Faqih ngaji sama Mbak Mahfud Termas. Lah Mbak Mahfud ini muridnya Syed Abi Bakar Sato, sahibul Iana. Syed Abi Bakar Sato punya kakak namanya Syed Umar Sato. Itu dulu kiainya Mbah Mat, Mbah Mat, mbahnya Mbah Mun itu. Mat Suhaibin. Itu dulu berwasiat kalau ngejlok adiknya Syed Abi Bakar Sato yang punya kitab Iana itu. Serono gunane mulang kitab gede-gede, sing penting ku apal kan. Akhirnya kita ini korban konsepnya Syed Umar, jadi disuruh muhafadzah. Karena memang harus hafal, jadi mahfudzah saat tadi jagoan sama Gus Zufur, apa ingat ketika dulu muhafadzah. Karena kalau kita muhafadzah lahnya Alfiyah itu gurunya bisa kita akali. Kalau kita pura-pura guru itu biasanya malu nyemak pakai kitab, karena dikira nanti tidak hafal. Akhirnya murid-murid tahu.
1: Dikebut ya Gus, enggak mesti bingung.
0: Jadi ada trik. Ya akhirnya betul, anak-anak dikebut. Terus gurunya semuanya terus, wes pun pak. Jadi bisa diakali juga, akhirnya ya lolos. Terus cerita kedua, ini kisah nyata. Saya dulu itu dengan Gus Zufur, musyawarah, Fathul Mu'in, macam-macam. Pernah digojlok sama bapak. Aku masuk krungu kon alim fikih sampai Gus Zufur makili Anwar, tapi aku ora percaya kon iso jawab pertanyaan. Napa, Pak? Itu ada seorang imam lupa baca Fatihah, langsung baca subhisma rabbikal a'la. Kemudian makmum bilang subhanallah. Karena si imam tadi hanya hafal tadi 3 juz tadi. Itu enggak pede. Ganti wadduha. Wadduha makmumnya masih bilang subhanallah. Akhirnya ganti surat yang dia pasti benar, yaitu ganti kulhu. Karena dia dikira kalau surat panjang itu salah, akhirnya diganti kulhu masih subhanallah. Lalu makmum tahu ini gak ada solusinya kecuali dijelaskan secara jelas. Orang mau coba Fatihah. Lah itu fikih kita, makanya saya berharap nanti Gus Zufur juga ngarang fikih yang seperti ini. Apakah yang seperti itu membatalkan sholatnya makmum? Karena darurat. Hanya subhanallah gak memahamkan. Dia mau gak mau harus ngomong. Kalau masalahnya itu gak baca Fatihah. Dan ini nanti supaya jadi fasul masalahnya Anwar 3 itu. Kalam ini termasuk membatalkan apa? Enggak. Karena kalau cari padanan ayat Quran tentang Fatihah juga gak yakin imamnya paham. Misalnya pura-pura baca. Walaqad atainaka sab'am minal matani yang artinya Fatihah juga saya yakin imamnya juga gak paham. Jadi ini ada masail-masail fikih ya. Yang setelah ditanyakan memang fikih dulu itu tidak memuat. Kita harus kreatif, tapi bukan berarti merasa ijtihad untuk jawab beberapa pertanyaan. Terus cerita keempat, ini tentang guyonan-guyonan ilmiah. Dulu itu kata Mbah Mun itu sering cerita, dan ini etika modern ya. Kebetulan norma modern dalam dunia akademik seperti ini, yaitu skeptisme. Jadi orang itu harus agak ragu kalau dengan pendapatnya. Ada seorang alim itu yakin kalau orang naik bulan itu tidak mungkin. Karena dia percaya dengan teks Al-Qamar itu Fisama'i Robiah. Tapi kata muridnya, itu Kiai Kudus semuanya, dua-duanya Kiai Kudus. Itu Kiai terkenal semua. Kalau menurut muridnya, pokoknya mungkin ya. Orang mungkin. Terus dia cerita pola Rasulullah gini, panjang lebar. Itu bantah-bantahan itu sampai 3 jam, sampai dekati fajar. Setelah dekati fajar, kata gurunya, pokoknya coraku tidak mungkin. Terus muridnya bilang, alhamdulillah, gimpun buat nopo-nopo. Gurunya janggal. Kenapa kamu sekarang taslim? Padahal mulai tadi kamu terus bantah saya. Karena guru saya sudah bilang menurut saya. Itu haknya guru. Kalau bilang menurut saya. Tadi Anda bilang, Pak Guru bilang pola Rasulullah, Rasulullah. Itu Rasulullah itu milik kita semua. Jangan-jangan tafsir guru salah. Makanya saya bantah terus. Itu unik. Tapi kalau sudah menurut saya, ya sudah itu menurut. Apa menurut guru, kalau tapi bilang kalau qala rasul gini-gini bisa saja guru salah dalam menafsirkan qala rasul. Ini penting sekali dalam ulumul Quran. Saya yakin Gus Zufur lebih tahu. Misalnya begini. Saya sering kali digugat oleh para saintis. Pak Bahak, dalam proses embriologi itu tidak ada min alaqir segumpal darah. Yang ada dalam embriologi itu alaq itu ya semacam zigot yang nempel di dinding rahim. Kemudian itu yang nanti jadi janin. Kalau segumpal darah ya orang keguguran katanya. Nah, terus saya tanya, apa ada di Quran itu segumpal darah? Kata dia ada min alakin. Saya bilang, saya ini hafal Quran, tidak ada kata segumpal darah. Kalau min alakin ada kata saya gitu. Terus, tapi kata kiai-kiai itu begitu apa? Ya tapi tetap Qurannya itu min alakin, bukan segumpal darah. Yang ada segumpal darah itu terjemahannya, bukan makanya kata saya gitu. Ini penting saya utarakan, nanti kalau terbukti secara sains bahwa enggak ada proses embriologi itu segumpal darah, itu yang salah bukan Qur'annya. Tapi kita yang mengartikan bahwa alagen itu segumpal darah. Sehingga kalau kamu mengartikan alagen segumpal darah, kamu harus bilang ini menurut saya, bukan menurut Allah dan Rasul. Nanti kalau kamu bilang segumpal darah menurut Allah dan Rasul, berarti kalau penelitiannya salah, yang salah Allah dan Rasul. Meskipun tentu sesuai ilmu balaghah bisa saja min alakin benar-benar maknanya segumpal darah, karena untuk litahjin atau untuk litakbeh ya, supaya manusia tidak sombong, diceritakan dia diciptakan sejenis segumpal apa? Darah, bukan harus materinya dari segumpal darah tapi sejenis itu ya, untuk supaya manusia tidak sombong, bisa saja kalau cara balaghah demikian. Ini kembali ke Umar tadi, saya ketika melihat drama Umar itu, Sayyidina Umar itu berkali-kali punya pendapat. Karena beliau itu sering solid, sering akurat, sampai penggemar beliau mengatakan hadza mar'a Allah wa ra'a Umar. Hadza mar'a Allah wa ra'a Umar. Ini pendapat Allah dan pendapat Umar. Sampai Sayyidina Umar marah besar, la taqulu hadza hukmu Allah wa ra'a hukmu Umar, walakin qulu hadza hukmu Umar. In kana shawaban faminallah wa in kana khata'an famin Umar. Kamu jangan mengatakan kalau ini pendapat Allah, tapi katakan pendapat Umar. Jadi kalau benar ya minallah, kalau salah dari apa? Umar. Tapi sekarang banyak beberapa organisasi ekstrim yang semuanya itu diatasnamakan Allah. Mungkin Gus Zulfur lebih tahu, lebih ngalami. Orang itu kalau benci seseorang yang kelas nasional, wah itu sudah dihujat, dimaki-maki. Kita yang menemani mereka itu juga dihujat. Wong fasek, wong keliru kok dikandani. Karena pikiran fikihnya adalah kita harus tafrik bainal haqqi wa bainal batil, harus jelas ada demarkasi mana hak, mana apa, batil. Itu fikih yang sementara kita pelajari. Sehingga mungkin orang enggak, apa ya istilahnya, akan menyalahkan lah. Saat kita bertemanan dengan orang yang macam-macam di Jakarta, apalagi orang liberal macam-macam. Tapi kalau sampean ngaji lagi di atas itu, misalnya belajar ilmu tasawuf, kita diajar ya kan, kalau kamu berteman sama orang dolim, ma tadri ma da yukhtamu bih. Orang dolim itu kamu pun tidak tahu ma da yukhtamu bih. Jangan-jangan dia yukhtamu bih husnil khotimah. Kamu juga tidak pernah tahu ma da tukhtam. Apa kamu nanti tukhtam bih husnil khotimah apa su'il khotimah. Sehingga orang-orang tasawuf itu melihat orang dolim ya tetap hormat. Karena tidak tahu nanti akibatnya, jangan-jangan dia husnul khotimah. Kita yang su'il khotimah. Ini penting bagi anak-anak Anwar 3, murid-murid Gus Zulfur, sehingga orang-orang alim itu harus kamu beri ruang, meskipun secara zahir berteman orang-orang yang macam-macam. Karena itu ada ilmunya. Kita tidak ngambil sikap itu ada ilmunya. Makanya di kitab Bidayatul Hidayah, beberapa kitab tasawuf diterangkan, kalau kamu melihat orang fasik, jangan-jangan yukhtamu bihusnil khotimah. Kamu tidak. Kita ingat cerita Wahsy. Wahsy itu orang yang dilaknati Rasulullah karena qatilu Hamzah. Ketika Nabi aksaro min la'nil kufar, malah nazala qawlu ta'ala laisalaka minal amri apa? Syai'un aw yatubu alaihi. Dalam surat Ahzab, ketika Allah mensifati orang munafik, itu masih ada kata wa yu'adzibal munafikina insya'a. Masih ada kata aw yatubu alaihi. Kemungkinan orang munafik adalah Allah menyiksa mereka insya'a atau memberi tobat. Sehingga banyak ulama, terutama guru kita Sayyidina Kiai Maimun Zubair, itu berteman orang macam-macam gak masalah. Dan kadang-kadang banyak menimbulkan kekecewaan. Ini nanti gak ada tafrik bainal haqqi wa bainal batil. Nah saya akan menjelaskan di sini bahwa itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Banyak orang sing la'anahu Rasulullah, bahkan da'a alaihi Rasulullah, kayak Wahsy, kayak Khalid bin Walid, kefa yuflifu qaumun fa'alu biya'ihim hakata. Zaman itu binabihim hakata. Yaitu ketika Rasulullah perang Uhud itu syujawajuh, wa kusirat ruba'iyatu, wa utmiyat lisatu. Ketika Nabi babak belur wajahnya, kata beliau, kaifa yuflihu qaumun fa'alu bi nabihim hakata. Tapi apa yang terjadi? Justru Khalid bin Walid itu masuk Islam. Wahsy qatilu Hamzah juga masuk. Sehingga saya meskipun punya sikap, tentu saya sebagai orang punya pilihan gaya hidup. Mungkin saya ya akrab lah kalau sama misalnya Mas Nusron gitu. Tapi kalau Gus Zofur akrab. Tapi saya menghormati, itu pasti ada ilmu. Saya jaga jarak ya ada ilmunya. Gus Zofur berteman juga ada ilmu. Nah, ini yang saya harapkan dari Anwar. Mohon ilmu ini diperkuat. Karena basis terkuat peradaban adalah ilmu. Ilmu menyediakan segalanya. Sama sih ingat Gus Mik Peloso itu akrab sama bapak saya. Karena beliau senang semaan. Kebetulan pendiri semaan Jantiko itu bapak sama Gus Mik. Jamiah anti koler itu awalnya. Selama-lama digenti mantap. Terus di era putra-putranya digenti Tikrul Hofiling. Itu kalau jagungan sama bapak itu beliau bilang intinya begini. Iya, unahi mungkar. Kenal era gelem kok unahi mungkar. Oleh proses biya, oleh tarbiyah biya kenal era gelem. Meskipun tentu anak-anak tidak saya sarankan seperti Gus Mik, karena jadab Anda tidak mesti sukses kayak Gus Mik. Nah, itu kan resiko. Karena untuk sukses itu butuh keramat, butuh macam-macam loh. Kalau sampean latihan gitu pasti ditangkap keamanan itu. Karena itu masalah gitu, kalau di pondok masalah. Tapi apapun itu, kita punya cukup khazanah ilmiah untuk melihat itu. Saya berkali-kali kalau acara di Pondok Hajen sering bilang, berteman orang fasik itu tidak boleh. Wa ingka nadasarin fajan di busuratan. Kalau berteman orang fasik itu tidak boleh. Karena nanti ketularan fasik. Tapi kalau dibalik. Pertanyaannya dibalik. Mbah Niki membina orang fasik. Dan diantara membina tentu prosesnya itu berkawan. Macam-macam. Kalau dibalik itu menjadi haram apa halal. Bukan dibahasakan berteman orang fasik. Tapi membina orang fasik. Ini penting saya utarakan. Karena khazanah kita itu banyak. Saya berharap ulumul Quran di sini sampai yang seperti itu. Saya beberapa kali belajar kitab Hayatus Sahabah. Di situ ada satu aplikasi Ahkam Al-Quran, baik yang fikhu dakwah maupun fikhul ahkam. Saya di situ yang paling saya kenang adalah cerita-cerita misalnya termasuk yang dikutip Habib Zain bin Smith dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Suatu saat ada ustaz, saking semangatnya nahi mungkar karena si Harun Rasid sering salah, didatangin. Kata si ustaz tadi, inni nasihun lak famusyaddidun alika fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an. Saya akan memberi nasihat Anda, tapi saya agak ekstrim, agak keras. Mohon kamu jangan tersinggung, Anda jangan tersinggung. Anda ya Amirul Mukminin jangan tersinggung. Tapi kata apa kata Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid? Uskut ya jahil. Kamu ustaz bodoh. Terus fa inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Ini saya terpaksa bahasa Arab karena tadi takut kalah sama Abu Jahal tadi. Jadi ini mohon sekali, ini kompetisi. Jadi kalau Abu Jahal saja bisa bahasa Arab, masa saya kiai enggak bisa bahasa Arab. Jadi saya tadi itu ya kan di Abu Jahal saja bisa bahasa Arab. Fasih lagi tadi. Yang saya kecewa dia sopan ngasihkan mic tadi. Judulnya sudah benar gak sopan tadi. Tapi kok gak benar ya. Jadi memerankan Abu Jahal memang harus gak sopan. Tapi semoga berakhir nanti diteruskan jadi Abu Jahal repot. Nah ini kata Harun Ar-Rasyid. Inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tentu kita tahu Allah mengutus Musa dan Harun, atau Musa saja yang populer. Musa itu man huwa khairun minka, tentu Musa itu lebih baik ketimbang Anda. Ila man huwa syarrun minni, tentu Fir'aun itu lebih buruk ketimbang saya. Itu saja masih ada aturan faqula lahu qawlan layyinan. Kamu harus ngomong yang halus. Kok kamu dakwai saya mau pakai kasar? Akhirnya si fasa kata tadi yang gurunya langsung ustadz, yang ustadz tadi langsung diam. Dan ngakui kalau Harun Ar-Rasyid lebih alim ketimbang dia. Nah saya harapkan nanti ulumul Quran di setai tiga itu tidak sekedar mengenali mufrodat. Tapi mengenali makna terjemah. Juga makna yang bisa disimpulkan dari ayat-ayat Qur'aniyah. Sehingga nanti keyakinan saya ya, apapun berubahnya zaman, nanti Quran itu tetap bisa dibaca kalau cara maknani seperti itu. Tapi kalau Anda maknani mufradat, resikonya adalah mufradat yang disebut itu kadang sudah tidak ada. Yaitu tadi misalnya wal khayla wal biwala wal hamira li tarukabuha wa zina. Tentu sekarang kita naik Innova, kita naik mobil, bukan naik khayl, bukan naik biwala. Tapi kalau dimaknani secara tadi, pokoknya ada markup, ada tunggangan yang kita naiki, ada tunggangan. Dan kalau kita dapat nikmat tunggangan itu, kemudian kita syukur, litaslawu ala duhuri, ya yang penting sumatat kuru ni'mata rabbikum. Ini penting saya aturkan karena saya berkali-kali berdebat juga. Kalau di kota itu kan ada dialog. Bahkan ini mungkin Gus Zofur lebih tahu ya, saya pernah di UI itu pernah disurati sama Masjid Mujahidin Indonesia. Di situ diterangkan kalau sekian terjemahan Kemenag itu salah sekian. Miliknya UI salah sekian. Di antara yang diundang itu saya, dianggap makili UI. Tapi apa yang terjadi? Mereka itu karena maknani itu pakai mufrodat. Tidak mau pakai ilmu balaghah, tidak mau pakai analisis-analisis yang harusnya terjadi dalam ulumul Quran. Saya punya contoh demikian. Saya sering belajar kitab namanya Kitab Ar-Risalah, karangannya Imam Syafi'i ketika sering surat-suratan sama Abdurrahman bin Mahdi. Kata Imam Syafi'i, Quran itu lisanul Arabi, dan lisanul Arabi itu awsa'u lisanan, lisan yang paling luas. Sehingga ketika beliau ditanya, kenapa Anda mewajibkan tolabul ma' mencari air, ketika orang harus tayamum di perjalanan. Terus Imam Syafi'i menjawab, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak menemukan air. Itu baru fatayamamu so'idan to'yim. Beliau dengan enteng mengatakan, la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Orang yang belum pernah mencari tentu tidak bisa dikatakan tidak menemukan, tapi tidak tahu namanya. Jadi kalau dikatakan tidak menemukan, pasti ada sabit tolap setelah mencari. Kalau belum mencari kok, mestinya tidak tahu, bukan bisa dibahasakan tidak menemukan. Nah saya berharap anak-anak ini karena ditungguin Mbah Mun yang ma'ruf dengan tafsirnya Gus Zofur. Karena Mbah Mun itu murid Said Alawi. Said Alawi punya karangan Takmirat Faidul Khobir yang dikarang Said Alawi dengan Habib Abdurrahman Al-Musawah kalau nggak salah. Yang nyarain agamanya Sezam Zami. Dulu saya belajar itu juga sama Gus Zofur karena dulu yang ngajar Mbah Mun sendiri. Saya juga sering menerima keluhannya Gus Zofur di Jakarta, di mana-mana orang analisis Quran itu nggak pakai ilmu balaghah. Ini remote sekali. Karena kalau kita tidak pakai balaghah, maka al-adat yufidul hasra. Kalau dalam kaidah usul fikih, al-adat la yufidul hasra. Ketika Allah pakai kata hitungan, itu belum pasti hasra. Jadi taruh saja misalnya begini, ini yang kisah nyata dalam hadis sahih. Ketika Rasulullah itu memintakan maaf sama orang munafik, terus kata Allah mengingatkan, in tastaghfir lahum sab'ina marratan falayaghfirullahu lahum. Kata Nabi, jika 70 tidak bisa dimaafkan, wa sa'azidu ala sab'in. Ya sudah, saya tambahi lebih dari 70. Ternyata sama Allah didawi, maksudnya tidak gitu. Kamu mintakan ampun untuk orang munafik maupun tidak, sama-sama tidak saya ampuni. Sehingga terus ada kaidah al-adat la yufidul hasra. Ini penting dalam ulumul hadis atau ulum isul fikih. Nah kalau nuruti adat, Nabi sering dawa misalnya, man sholal bardain dakholal jannah. Orang yang sholat pada waktu dua dingin, yaitu subuh dan asar, dakholal. Terus kamu mau gak sholat zuhur misalnya. Dan sebagainya. Nabi sering menyebut kebenaran misalnya, kebaikan adalah ini. Terus kamu gak akan melakukan kebaikan yang lain, tentu gak mungkin. Ini masalah-masalah yang menurut saya serius, semenjak ada banyak ormas-ormas yang sidik-sidik katanya kembali ke Quran dan apa. Tapi kalau guyonannya orang-orang pesantren, ya kamu saja yang kembali. Karena keluar Anda terlalu jauh. Kalau kita tidak perlu kembali, wong sudah di dalam. Yang keluyuran kemana-mana kan kamu. Kalau kita tidak pernah kemana-mana. Jadi ngapain kita yang kembali, Anda saja yang apa? Kembali. Jadi ini penting ya, penting-penting sekali. Karena saya, pengalaman saya di Jogja, pengalaman saya di Jakarta ketemu orang macam-macam itu. Memang, nah ya di Jakarta pernah ada satu acara. Ya acara seperti ini. Itu yang datang seorang kiai yang ya biasa pakai sarung, ada yang pakai celana. itu pas mulai pegang mic ada separuh hadirin keluar. Alasannya gampang.
1: Belum-belum enggak pakai sunah rasul.
0: Karena kiainya enggak cingkrang. Itu sudah keluar separuh. Ketika saya ditanya, "Bapak, kenapa Anda masih mendengarkan mereka? Mereka enggak ngikuti sunah rasul, mereka enggak cingkrang."
1: Kata saya gini, "Rasulullah itu hafal Quran dan saya kebetulan saya hafal. Jadi saya sudah ngikuti sunah rasul."
0: Jadi kalau Anda ingin sunah rasul kayak saya harus hafal Quran. Kalau motong celana itu gampang. Kalau potong celana itu gampang, itu kan murah sekali dan mudah. Itu mikir dia. Ternyata mereka bilang sunah rasul itu hanya jenggot, cingkrang,
1: payoh bilang ada tambahnya itu.
0: Itu, lah ini saya tantang anak-anak Anwar 3 supaya ngikuti sunah rasul yang keren, yang tantangannya berat, yaitu hafal
1: kenapa kita di 3 juz itu.
0: Itu saya tuh sering protes sama anak-anak. Itu nanti kalau ketemu malaikat Jibril, Anda dianggap mengikhtisor Quran. Oh, itu kan. Masa Quran 30 juz jadi 3 juz. Itu kan kayak kitab Mukhtasar Jidan dari kitab besar terus diringkas. Saya enggak bisa bayangkan kalau Anda nanti ditanya malaikat Jibril, kenapa Quran saya turunkan 30 juz jadi 3 juz. Ya tapi karena ya itu tadi, karena saya yakin Gus Zufur orang alim itu tadi kaidahnya itu malayudrokukullu. Kalau gak bisa semua jangan sama sekali. Ini sekedar pengalaman untuk anak-anak. Kalau di pondok Quran itu sampai deres kulhu itu buatan berani. Karena dikira kayak sudah sampai 30 juz. Memang pondok Quran itu unik. Anak itu bisa lanya juz 12, juz 13. Tapi juz amma itu udah hafal. Karena ketika menghafalkan itu udah koper ngapalkan yang juz amat. Memang hafal, hafal betul juz 7, juz 8, tapi juz amma kadang enggak bisa, buat duha kadang enggak bisa. Imami terawih kadang enggak bisa dia, karena dia usra kober, karena ngapalkan Quran itu kan berat. Pernah suatu saat, saya tuh tahlil jajar santrinya bapak, dia tahlil kulhu, aku tahlil kulhu. Itu sis tolong pulah, kayak apal tolong pulah aja gitu. Jadi untuk baca kulhu itu memang harus urut setelah melewati juz 1, juz 2, sampai juz 3. Sampai seperti itu.
1: Gayane maca kulhu kayak wis apal juz 30.
0: Sehingga di pondok Quran tuh enggak ada yang berani terus juz 30 karena kesannya kan sudah.
1: Iya, jadi itu tradisi yang mungkin
0: iya, mungkin beda itu. Saya sendiri juga enggak senang kalau ada santri kok terus juz 30 itu kok. Kok melete itu kok sudah. Nah ternyata di sini saya ketemu santri-santri yang jurus justru ngeluh terus ini. Wah ini menurut saya ini agak masalah dalam tradisi saya ya, terhadap tradisi kami. Jadi ya itu tadi karena cara pandangnya beda. Jadi cara pandangnya beda. Tapi saya berkeyakinan memang. Saya sering ketemu Gus Iit, adiknya Gus Zufur. Beliau sering cerita ke saya, Gus, kalau bisa nanti Sarang itu semacam kayak Islamic Center. Karena kita tahu semua kayak apa alimnya Gus Naji, kayak apa alimnya Gus Zufur, alimnya putra-putra Mbah Mun. Sesuai bidang spesifikasi ilmu masing-masing. Saya sering dinasihati Yai bahwa semuanya itu ada ilmunya. Tapi misalnya Anda tidak tegas sama orang fasik, itu ya ada ilmunya. Karena mungkin kita tahu itu, la nadrima yuftamubihi. Kita tidak tahu si fasik tadi yuftamubi apa, kita tidak tahu. Kita sendiri tidak pernah yakin kalau kita nuftam misalnya bihus niusadima. Saya kalau di Jogja ketemu orang liberal, ketemu orang macam-macam, saya pakai ilmu itu. Tapi kalau saya ngaji di pesantren pakai ilmu atafrib benal haqi wa benal batil. Kalau santri baik ya tak puji, kalau yang tidak baik ya. Tapi yang jelas tidak tak saboyong. Karena pada saya bilang tidak punya adat boyong. Kata bapak, haknya nak keramat santri yang beling dilalah boyong, tapi jegeman boyong. Jadi, berarti karena kalau musuhnya boyong berarti tidak keramat, karena pakai kriteria pekih tadi, pakai. Ini penting saya aturkan karena jangan sampai khazanah, kearifan Wali Songo yang kancanan orang macam-macam. Ada 7 hari ya diterima, 40 hari ya diterima. Zaman itu ya enggak diterima sebagai khurafat kita, ya enggak. Sehingga menurut saya Wali Songo itu adalah panutan di mana itu semuanya diselesaikan bil ilmi, bukan karena emosi apa si reaksi itu tidak, semuanya bil ilmi. Saya pernah baca kitab Al-Minalul Kubro karangannya Imam Sakroni, beliau cerita sebagian ilmu itu sudah keluar dari afdoliyah karena satu kondisi. Misalnya sebaiknya amal itu sirron. Tapi kenapa guru-guru kita Mbah Mun sendiri sering pengajian besar ke Zuhur, banyak lah yang mau acara besar. Saya sampai sekarang enggak pernah punya acara besar. Wiling-wilingan saya yang pengagum sirron gitu. Tapi ternyata di kitab-kitab kita kata Abu Hasan Asadili mengatakan alinu gito atikum kama yatadzaharu ghairukum bil ma'asi. Maksiat di Jakarta di mana-mana begitu ekstrim, dangdut begitu terbuka, diiklankan besar-besaran. Tapi kalau pengajian nggak besar-besar, dulu itu pengajian itu nggak ada yang besar karena mahal. Dulu orang soleh itu cerita utamanya adalah khifatul ma'unah, biayanya sedikit. Sekarang karena mereka besar-besaran menyebarkan maksiat, kita akhirnya kata Abul Hasan Asadili, kamu kalau to'at harus iklan, a'linu bi to'atikum, kalau to'at harus dipertontonkan. Sehingga seneng saya misalnya tadi dipertontonkan anak-anak ahli bahasa Arab, sampai Abu Jahalnya saja bisa. Wah, itu kan satu prestasi yang luar biasa. Kalau Abu Jahalnya saja alim, apalagi yang tidak Abu Jahal. Apalagi Abu Jahalnya tadi sopan, wah itu bagus sekali itu. Itu pasti Abu Jahal kecewa, itu diperankan orang yang sopan. Itu udah gue banget katanya. Itu pasti kecewa, Abu Jahal itu pasti kecewa. Jadi ini penting ya, karena kita punya guru yang al-mutabakhir seperti Mbah Mun, seperti Gus Zuhur. Jadi kita harus baca kitab tuh banyak. Oke, ada haram yang kita tegas, ada halal yang kita tegas, misal al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi selalu ada masalah yang wa bainahuma umurun mustabihatun. Ada sesuatu yang memang dari awalnya enggak jelas. Kalau sesuatu itu enggak jelas, kita harus bersikap enggak jelas. Jangan sesuatunya enggak jelas, kita sikapnya jelas. Ini penting kolaborakan karena sekarang tuh orang banyak yang ekstrim dengan dalih ilmu. Kadang dengan dalih qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Itu pesannya Sayyidina Umar. Kalau bisa jangan, karena makna yang tasreh, makna yang eksplisit, makna yang sorry seperti itu, jangan-jangan subjektivitas Anda. Seperti tadi si Ustadz tadi, ketika dia tegas, dia seakan-akan bawa mandat Tuhan, kalau saya harus kulil haqqa walau kana murron, misalnya seperti itu. Tapi setelah diingatkan Harun Ar-Rasyid, bahwa Musa yang termasuk Abdulul Khalki tentu, termasuk orang-orang pilihan, ternyata masih disuruh sopan hanya kepada siapa? Fir'aun, yang jelas toh. Ini pelajaran bagi kita, makanya kita, saya ketika datang di acara Mbak Najwa itu, mungkin yang saya agak beda, itu kalau Pak Quraisyihab kata Mbak Najwa itu kan kalau cerita nulis buku katanya kami, karena takut kalau bilang saya tidak mewakili guru-gurunya, tidak mewakili ulama-ulama dulu. Tapi kalau anak-anak Anwar 3, tidak harus seperti itu, boleh tidak apa-apa kata saya. Jagani nak salah itu, sing salah sampai antok. Itu kalau Musonep ngarang kitab bilang kami, itu Gus Zuhur ke bawah nanti. Jadi saya itu dalam konteks itu enggak sependapat. Karena resikonya tinggi sekali. Misalnya ngarang bahasa Arab bilang kami jebule tadi yadun anta saro-saro ala rosi ana gitu kan. Itu fatal sekali. Terus ini yang terakhir karena saya tabarruk sama para sahabat. Ketika tahun kedua, tadi Gus Zuhur menyinggung perang Badar. Ketika tahun kedua, itu baru kedua dari Hijriah. Itu para sahabat itu sudah banyak yang hafal Quran. Dan faham, padahal baru tahun kedua. Yaitu yang bawah itu Mus'ab bin Umar. Itu ketika Rasulullah mau perang Badar dan istasyar, meminta musyawarah sama orang-orang Ansar. Istasyar al-Ansar. Karena orang Ansar itu hanya punya kompensasi, jika engkau ya Rasulullah ke Madinah, Yasrib dulu, maka kita akan melindungi engkau sebagaimana kita melindungi nisa'ana wa abna'ana. Tapi masalahnya perang Badar itu Rasulullah harus keluar dari Madinah. Rasulullah sehingga khawatir jangan-jangan orang Ansar tidak berkomitmen dengan perjanjian itu, karena itu di luar apa? Perjanjian, karena sudah keluar dari Madinah. Ketika istasyarul Ansar, apa kata itu Miqdad bin Aswad, ada yang nulis Miqdad bin Amr karena bapaknya namanya Amr, cuma dia masyhur disebut Miqdad bin Aswad. Ada rawi yang mengatakan itu sebetulnya, tapi yang jelas itu Miqdad bin Aswad. Ini ingat ya, tahun kedua dari Hijriah, apa kata Miqdad?
1: La naqulu laka kama qalat banu Israil fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'ibun walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Ya Rasulullah, kamu jangan khawatir kalau kita-kita ini pecundang kayak orang Bani Israil. Orang Bani Israil itu kurang ajar sekali. Mereka yakin kalau Musa itu orang hebat. Dan tentu Allah adalah zat yang super. Ala kulli syai'in. Kalau Allah itu superior, kemudian kamu kenapa susah-susah ngajak kita? Buat jenengan sama Allah datang ngelawan Jababiro. Tak tunggu beritanya. Itu kadang-kadang santri sekarang ya kayak Bani Israil. Itu kalau ngerti kiainya keramat, misalnya Gus Zulfur lari seminar keramat, terus kiai kuwi sudah ora usah diaturi gitu. Dadi kadang keyakinan itu ya salah. Seperti tadi, Nabi Muhammad itu para pangeran, nak perang ora usah dibantu, kan bisa melibatkan Jibril Israel kan selesai. Itu bisa fatal kalau seperti itu. Banyak loh kiai-kiai keramat ngeluh itu karena santrinya terlalu kultus keramat, terus santrine ora mikir kiai ini. Ini buatan nyindir fakta gitu, terus biasa mawon. Dan terus menurut saya itu tradisi yang salah. Kalau di Sidogiri itu santri yang paling miskin, misalnya akhir sana, tapi nggak perlu ditiru, Sidogiri itu orangnya ikhlas nggak perlu ditiru. Itu misalnya santri satu sih urunan sepuluh bulanan, rompulai bulanan diaturkan gurunya. Karena adat Madura itu panen jagung ya gurunya punya, panen apa saja ya gurunya itu nggak nunggu kaya. Kalau adat sarangan nggak nunggu jadi alumni, jadi kaya baru ingat kiainya. Itu kalau tepaan kiainya sudah meninggal kan terus repot gitu. Itu kata orang tadi siapa itu Miqdad bin Aswad. La naqulu laka kama qalat banu Israil. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'ibun. Walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Tapi silahkan ya Rasulullah engkau berangkat. Kita-kita akan mengikuti engkau ikut perang. Artinya apa? Mereka bisa memahami Quran, meskipun itu kisah tentang Bani Israel. Mereka tahu sindiran Quran, mental yang benar kayak apa, yang salah kayak. Dan itu yang ditiru kitab Fathul Mu'in. Misalnya kitab Fathul Mu'in menulis begini. Misalnya ya, Watusannu misalnya, as-sholat dinasatin. Atau wayusannu nasatun disolatin. Disunatkan kalau mau sholat itu sumringah, kelihatan happy, kelihatan senang. Wa yusannu nasatun di sholatin. Terus di penjelasannya sederhana. Fa inna Allah ta'ala dhamma li tarikihi. Wa qala wa idha qamu ila sholati qamu. Kalau mau sholat itu harus kelihatan sumringah, happy. Kelihatan senang. Isyik. Beruntuk mau sholat, mau ketemu Allah, mau ngajar. Karena Allah itu mengkritik dhamma. Mengkritik orang yang meninggalkan nasyat. Yaitu kalau mau sholat aras-arasan. Terus beliau menyitir. Wa idha qamu ila sholati qamu usah. Sehingga ketika kita baca tentang orang munafik, bukan berarti itu orang munafik di sana, kita di sini. Seakan-akan kita terbebas dari sifat orang apa? Itu bukan da'ul ulama ina, bukan ahwal ulama ina. Ahwal ulama kita ketika baca Quran adalah otomatis kita memahami. Dan memahaminya itu bisa mafhum yang luar biasa kayak tadi. Kayak yang saya ceritakan tadi Harun Ar-Rasyid, kayak siapa tadi? Miqdad bin Aswad. Dan kayak tadi Fathul Mu'in sama dengan model-model karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali kalau ngarang kitab sebenarnya sederhana. Setelah kita teliti itu semuanya ya sederhana sekali. Artinya ayat yang dikutip itu sering kita baca. Tapi beliau secara indah, secara menakjubkan itu bisa ngambil kesimpulan yang luar biasa. Saya punya kitab Mufradat yang dikarang oleh beberapa ulama dan beliau cerita tentang kehebatan Sayyidina Ali dalam menafsirkan Quran. Kata Sayyidina Ali, saya tidak bisa membayangkan dahsyatnya angin ketika mengobrak-ngabrik kaum Mu'ad. Karena anginnya itu angin balilo, tidak terkendali. Ya, karena Allah punya tradisi begini, kata Sayyidina Ali. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadari ma'lum. Segala sesuatu itu terukur dan saya turunkan juga dengan ukuran yang pas biqadari ma'lum. Tapi ketika Allah mensifati angin yang untuk kaum Ad, disebut birikhin sorsorin atiyah. Atiyah maknanya balik loh, pakai tak. Iya, pakai tak. Terus yang sebagian ayat tentang Nabi Nuh. Inna lamma togol ma'u hamalnakum fil jariyah. Togol itu maknanya lacut. Jadi air sudah gak terkendali, kayak di luar kendali malaikat. Sudah togol, sudah balik loh. Saking balik lohnya yang main hantam saja, kata Sayyidina Ali.
0: Sehingga dua ayat ini menunjukkan betapa dasarnya banjir, karena diredaksikan ogolma. Begitu juga betapa dasarnya angin, karena disebut dirihin sorsorin atia. Jadi yang namanya atia itu pakai tok, ini ain tok ya, ini yang pakai apa? Ain alif. Jadi dari mufrodat ini kelihatan bahwa benar-benar dasar. Karena Allah punya adat, segalanya terukur. Ternyata di situ disebut tohornya, semuanya sudah keluar dari apa? Ukuran. Ini saya mohon sekali karena anak-anak Anwar 3 ini menangi Mbah Mun, menangi Kesufur. Saya sendiri diminta beliau bantu ngajar di sini. Jadi saya mohon sekali karena ini banyak apa ya? Banyak ya Nabi al-ilmi lah, banyak sumber-sumber ilmu. Tolong sekali dimanfaatkan yang baik. Terutama anak-anak yang di Mukhadaroh, ini kajian-kajian fikihnya itu harus dihafal. Karena hafal ini sanad kita. Dulu Mbah Mat itu ngaji sama Syed Umar, kakaknya Syed Abi Bakar Sato. Memang semua kitab itu harus mahfuz, harus dihafal. Saya sendiri dengan Kusufur itu yang mendapat barokah muhafadzah zaman sekolah. Dulu kalau enggak muhafadzah itu enggak naik. Tapi ya dulu bisa diakali ternyata itu. Dulu Mbah Fakih itu ahlinya Fa'ati. Jadi kalau ada orang anak enggak naik ditanya, "Jongke nak ramugah pening ndi?" Nggih teng terminal, Mbah. Matane Mbah Fakih terus diugahno, kata beliau, "Nak nganti teng terminal dadi wong nakal aku sing kedosan." Mereka tadi, mayu adi ilal haram, ya? Haram. Sehingga dulu masyur. Kalau anak-anak tidak naik itu sudah kong kali kong. Oh, nak takoi menining terminal, ya? Karena kiai itu mesti pantang. Taman kalau tidak percaya, coba aja. Anak yang nakal mau boyong, terus disowankan Gus Zogur. Gus, jangan boyong, balik mereman male. Mikir, mesti kiai itu mikir. Tapi jangan pakai, loh. Ini kan cerita. Cerita dulu. Sehingga anak-anak yang gak muhafadzah itu mesti ada yang anak-anak lugu ditanya Mbah Fakih. Kalau gak naik ning dicong, gak baleni. Masya Allah, alhamdulillah. Ya orang munggah tenang. Jadi cara pandang kiai itu unik. Makanya ilmunya kiai susah dianalisis ini karena unik. Ya seperti itu. Ya saya harap ilmu ini gak jadi apa ya, gak jadi masalah bagi Anda. Terus nanti Anda menteror Pak Musone. Apa Pak Musone? Nah, aku orang munggah. Yang terminal, tidak bisa. Ya, saya kira demikian. Semoga manfaat. Terus, kalau ini ngapunin sangat sudah berbiasa. Bukan sakit kalau acara-acara pidato, bukan sakit. Kena ngaji kalau biasa. Kena ngaji rak ngerpek. Wonten kita apa terus mocok. Tapi kalau seperti ini tuh temanya jadi bias. Tapi ya semoga tadi barokahnya Sayyidina Umar tadi kok. Saya jadi malu itu karena tadi. Abu Jahal kok fase itu, saya itu masih. Ya monggo doa bareng-bareng ya, mungkin-mungkin pondok ini pondok sing mubarokan sing nafian untuk mati Rasulillah, nasifan lillahi wali Rasulihi wali kitabi wali aimmatil muslimin wa amati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم يا محب الأفضل فضل أفضل أن يحسن ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا استغفر الله سبحانه وتعالى واجعل أعمالنا خالصة لوجهك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم وسلم وسلم
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
4: Dengan ibu Tarsini.
3: Alamatnya di mana?
4: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Cilegon.
3: Benar ibu pengguna Habutop?
4: Ya benar.
3: Silahkan diceritakan pengalamannya.
4: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
3: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
4: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Jumat, Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
1: Iya pak, badan saya lagi gak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja pak, yang ada cepet capek.
0: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya gak boleh, tapi gak enak sama teman-teman yang lain.
1: Iya pak, maaf, tapi gimana ya? Saya gak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
0: Yaudah, nanti kamu pulang lebih awal ya, dan mampir ke apotek nih, beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
1: Wah, itu kayak obat kuat ya pak?
0: Ya, bisa dibilang gitu sih, tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita, dan 100% aman tanpa efek samping.
1: Oh, oke pak, siap, nanti saya beli.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Star. Gimana kabar hari ini? Baik ya semuanya. Senang sekali hari ini hari Selasa, masih di hari kerja dan masih dikenal dengan hari yang sibuk ya sahabat Setara. Edisi di hari Selasa tanggal 19 bulan Mei 2026, tepatnya di pukul 6 lewat 14 menit 36 detik waktu Satun. Uni bakal menemani sahabat Setara di 2 acara ya hari ini, di Teman Kenangan dan juga Dangdut Pasar Senggol. Teman Kenangan bakal berjalan acaranya hingga pukul 8 dengan dibuka 2 judul lagu. Tadi ada Bunga Seroja sama Birunya Rinduku. Lagu tersebut menjadi lagu pembuka di awal acara. Dan yang mau dilanjutkan dengan lagu-lagunya sahabat Setara tentunya boleh ya. Yang mau bergabung langsung saja di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Dan di acara pagi ini disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, yang terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping. Dan tentunya sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Sambil menunggu sahabat Setara bergabung, Uni putarkan beberapa lagu dulu ya sahabat Setara, tentunya untuk menghangatkan suasana biar paginya sahabat Setara lebih syahdu dan moodnya lebih bagus. Ada Cool Colors, tetaplah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun maktune sekedhap niki perkenalan nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak?
2: Ya Alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus Alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah.

0: tidur, okay, terus tenaganya kurang fit, okay, itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke. Okay.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Ponjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Loksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
4: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya. Masih di Tembang Kenangan ya, menemani sahabat Stara hingga pukul 8 dengan lagu-lagu yang sudah banyak diputarkan dan tentunya menghibur di pagi hari ini. Uni menemani dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara ya sahabat Stara, dan tentunya disponsori oleh Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Untuk sahabat Stara yang belum bangun, mungkin bangun kali ya, karena setiap pagi itu adalah kesempatan baru nih untuk memulai sesuatu ya, dan tentunya tanpa harus membawa beban kemarin. Jadi bangun, dan bangun dengan rasa syukur ya sahabat Stara, dan juga jalani hari ini dengan penuh keikhlasan. Semoga setiap paginya selalu membawa tenang, semangat, dan selalu membawa kabar baik juga ya. Dan setiap harinya memang tidak perlu sempurna untuk memulai, tapi sahabat Stara berani melangkah, berani bangun dengan penuh rasa syukur itu udah the best banget ya. Jadi jangan lupa selalu awali pagi dengan pikiran yang baik juga ya, karena hari itu selalu mengikuti bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana cara kita memulainya. Dan disponsori oleh Habutop Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Yang penting jangan lupa sahabat Stara selalu konsisten ya konsumsi Habutopnya setiap hari supaya kesehatan selalu terjaga dengan baik. Selain itu juga bisa untuk proses pengobatan nih yang memiliki keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, dan masih banyak lagi keluhan-keluhan yang lain yang bisa dirutinkan konsumsi Habutop setiap hari. Di mana Habutop ini sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal, tentunya sangat mudah sekali didapatkan juga ya, karena sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Untuk di kawasan Banjarnegara Purbalingga, ini setiap apoteknya sudah ada. Kalau di Wonosobo ada di apotek Arayan ya. Dan untuk yang mau COD bisa COD akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Info lebih lengkap bisa stay tune terus di 93,4. Atau sahabat Star bisa hubungi ya di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Oke, sahabat Stara, kita lanjut menyapa yang sudah bergabung. Yang belum bergabung boleh bergabung ya, Uni open request hingga pukul 8 nanti. Yang sudah bergabung siap untuk disapa deh. Di sini ada Senvilan, assalamualaikum Stara Radio Banjarnegara. Waalaikumsalam. Yang selalu di hati, ketinggalan ya. Request Tembang Kenangan Mbak dari albumnya Ebit Gade dengan judul Cinta Sebening Embun atau Seraut Wajah. Kirim salamnya buat sahabat Stara Banjarnegara semua dimanapun berada, dan buat istrinya Bang Jamal, semoga lekas sembuh ya. Amin. Dan matur nuwun Mbak Uni, sami-sami lanjut ya. Selamat pagi Mbak Uni, pagi dari Ami di Purwokerto nih. Mau kirim salamnya buat Mama Putri, ada Mama Hanu, Mama Runta, ada Mama Sadam, dan buat Mbak Uni, selamat tugas dan terima kasih. Baik, sama-sama ya. Kemudian ada ayahnya Dirham di belakangnya sudah bergabung juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Uni, pagi juga. Ayahnya Dirham di Pakistan ikut gabung nih, requestnya Bukan Pujangga. Untuk salsanya buat Mai Zidan, Mikoltum Kosom, ada Mai Cumplon, Mas Rituan, Ma Pelangi, Pak Sukro, ada Pak Hamami. Kemudian ada Kian Leste, Pak Daryono, Pak Somadi Kasih juga buat semuanya. Selamat pagi, ada pantunnya nih, karena juragan pantun ya. Burung gelatik, burung cendrawasi. Buat Uni yang cantik, ucapkan terima kasih. Baik, sama-sama ya. Kemudian lanjut, burung pelikan berteman dengan angsa, aku ucapkan selamat hari Selasa. Oke ya. Oh, si pelikan tuh bertemannya sama angsa ya. Oke, lanjut di belakangnya ada Bayanti. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Hadir minta temannya antara hitam dan putih. Salamnya buat semua pendengar Stara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Dan matur suwun, anggi. Oke, cukup ya sahabat Stara, kita nikmati dulu lagunya. Kita mulai dari Cinta Sebening Embun dari Ebit GAD. Ini request dari Senvilan di kawasan terminal Kalibening.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini yang saya mau ganggu waktale. Sekedar kalian Ibu Sinten, ya?
2: Bu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun. Ibu saking pundi nih?
2: Aku wis saking Gondang. Alamatnya Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang dari Sampang, gitu. Oh, gini-gini sederhana, Ibu ini gak ada keluhan.

0: pun buat nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
0: Nggih, alhamdulillah ibu bilang alamin.
1: Lah ibu niki konsumsi habu to botol pinten Bu?
0: Nembe tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tangkar niku alhamdulillah impun mboten wonten penyakite.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih Bu. Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi habu top kepripun?
0: Nah nggih monggo para bapak-bapak ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi habu top, monggo silakan ngonsumsi habu top supaya ini penyakite badhe bubar sedoyo.
1: Nggih, karena habu top niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
0: Okay.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shiva Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh! Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
5: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
6: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
5: Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Sibebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
8: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama dengan Uni tentunya, masih di Tembang Kenangan yang menemani hingga pukul 8 dengan lagu-lagu yang sudah banyak diputarkan dari Gresan Sahabat Stara dan tentunya menghibur di pagi hari ini ya. Dan semoga semakin semangat di pagi hari ini dengan suasana yang masih agak dingin ya Sahabat Stara, walaupun tadi mataharinya cerah banget tau. ada sunrise ya di pagi hari.